memang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya.

1 SD dan SMP.

0: beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz, mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 balai latihan kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM nantinya akan bekerjasama dengan Gofood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem Gofood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Yang melakukan importasi yang melalui pelabuhan Makassar.
0: sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
1: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang

0: sulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
1: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Biak, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tantangannya besar. Jika pasokan yang terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Kelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah peringat keras. Stabilitas pangan

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi dan bukti dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

informasi dari mancanegara, pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Khalik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.

somewhere I no longer go.

0: kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak tuh.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Bella. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Provinsi Riau hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari ini cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kabupaten Selatan ini. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk aktivitas di depan kapal hotspot, 23 waktu Indonesia Barat, terpantau ada 166 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 5 titik, yaitu 1 titik di Kabupaten Pelalawan, 1 titik di Indragiri Hulu, 1 titik di Kabupaten Kuantan Cimini, dan 2 titik di Kota Bumai. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramik, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah, gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

99,11 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program spesial tentunya. Masih lagu-lagu spesial menemani pagi Anda di hari Selasa ini ya. Jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa.

0: 一辈子呢。
1: Jabo guma di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Cak sedih sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai siap.
3: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Rp50 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silakan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Rini Fahriani akan temani Anda di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Ini merupakan sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai inspirasi, gagasan, serta solusi bagi pembangunan daerah kita. Dan pendengar setia RRI, pagi ini kita akan mengangkat tema yaitu kolaborasi mahasiswa dan masyarakat dalam menguatkan ketahanan pangan untuk negeri junjungan. Nah, untuk itu di studio kita sudah hadir narasumber kita dari mahasiswa-mahasiswi UGM ya. Ya, kita berkenalan dulu bersama narasumber kita yang pertama, Farhani Diah Novrila selaku koordinator mahasiswa sub unit Teluk Papal. Assalamualaikum, Hani.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, ini panggilannya Hani, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan Hani ini adalah koordinator mahasiswa sub unit di Teluk Papal. Oke. Narasumber kedua, Alvin Dwi Putra selaku koordinator mahasiswa klaster Agro Kompleks. Selamat pagi. Assalamualaikum, Alvin.
2: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Iya. Sehat ya kabar kalian berdua ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman narasumber kita yang sudah hadir dan siap memberikan informasi terkait tugas-tugasnya dan yang juga berhubungan dengan tema kita pagi hari ini ya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin bergabung, berbagi pengalaman juga ataupun berbagi informasinya atau masukan tanggapannya, silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0823-8836-4742 atau di WhatsApp kami nomor yang sama 0823-8836-4742. Baik, pagi ini langsung saja kita berbincang-bincang dengan dua narasumber hebat kita pagi hari ini. Pendengar, masih muda, tentu saja banyak sekali cerita yang akan disampaikan. Apalagi ini mahasiswa kita dari UGM ya, UGM, Universitas Gadjah Mada, yang memang sebuah universitas yang sudah sangat kita kenal gitu ya. Nah, namun kalau mahasiswa dari UGM yang melaksanakan tugasnya KKM di Bengkalis ini, tentu saja membawakan cerita yang menarik ya. Mungkin ada pengalamannya naik kapal, naik pompong, makan durian di Bengkalis, atau masuk ke kebun ya, sampai pertama kali bertemu dengan sapi. Iya, lebih dekat daripada bertemunya dengan dosen mungkin begitu ya, kalau udah terjun di dunia KKM ini ya. Nah, untuk itu kita dengarkan cerita-ceritanya. Kita pertama ke Hani dulu nih ya, ke Hani, supaya pendengar juga bisa lebih mengenal nih Hani, sosok di balik berbagai program yang sedang dijalankan ya. Mungkin Hani, sebenarnya ini apa sih tugas seorang koordinator mahasiswa subunit Teluk Papal ini, dan seperti apa sih tanggung jawab yang diemban selama berada di tengah masyarakatnya, Hani? Silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya mungkin izin menjawab juga. Yeah. Sebelum itu perkenalan dulu. Nama saya Farhani Diana Frila, bisa dipanggil Hani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, dari jurusan Manajemen Kebijakan Publik angkatan 2023.
0: Iya.
1: Nah, saya di sini sebagai koordinator dari Desa Teluk Papal. Nah, mungkin tugas ataupun apa hal yang saya lakukan tuh sebenarnya tuh lumayan ribet. Cuman karena didukung oleh anak-anaknya itu sendiri dari Desa Teluk Papal, yang mungkin mereka yang rajin, yang tahu tepat waktu dan segala macam, jadi tidak begitu ribet. Dan sebenarnya kami tuh juga bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Dan mungkin yang paling berat itu awal-awal emang harus bersosialisasi sama orang yang awalnya tidur sendiri di kos gitu kan, tiba-tiba harus setiap pagi harus ngelihat orang-orang yang mungkin awalnya belum terlalu kenal, deket gitu, akhirnya deket gitu. Terus juga kadang-kadang ngingatin soal pengisian timeline terkait broker. Terus juga ada ngingatin untuk checkpoint karena itu hal yang wajib dilakukan setiap pagi, itu menjadi rutinitas rutinitas pagi, bangun tidur langsung cek poin untuk absensi harian. Terus, terus juga ada ngingatin untuk ngapain proker besok, ngapain aja nih prokernya gitu. Dan banyak hal yang lain yang saya jalani, tapi itu berjalan mulus.
0: Tapi sudah diprogramkan gitu ya.
1: Sudah.
0: Apa aja nih prokernya?
1: Mungkin yang sudah terlaksana itu dan mungkin akan diuji coba Rabu itu pirilisator ya?
2: Pirilisator.
1: Nah itu semacam alat dari sekam padi yang dikerjakan langsung sama Alvin. Dan nanti juga ada pembuatan briket arangnya juga yang dikerjakan oleh teman-temannya juga.
0: Oke.
1: Dan ada beberapa proker yang mungkin di minggu ini lebih berfokus kepada SD. Terus juga ada berfokus kepada budaya juga kemarin. Dan banyak lagi Mbak hal yang akan dikerjakan dalam minggu ini dan minggu berikutnya.
0: Ah, jadi dalam satu minggu itu berapa kali prokernya dilaksanakan?
1: Kalau untuk minggu 4 ini lumayan agak banyak sih Mbak, karena kita tuh emang udah nargetin setiap tanggalnya. Nah mungkin kalau bisa dilihat dari papan yang udah kami buat untuk ngelis-ngelis prokernya itu mungkin ada lebih dari 5 sepertinya Mbak. Karena kami, kalau kami kan emang prokernya tuh emang sendiri-sendiri kan Mbak gitu.
0: Oh jadi bukannya per kelompok?
1: Bukan, kami
0: jadi masing-masing.
1: Masing-masing itu kami menyediakan 5 sampai 6 proker gitu. Jadi ada yang 5, ada yang 6 gitu.
0: Tapi untuk pelaksanaannya gimana sistemnya?
1: Pelaksanaannya tuh kalau misalnya kalau saya kan lebih fokusnya ke sesama UMKM. Jadi di hari yang sama mungkin kayak bisa 3 proker di hari yang sama dan targetnya sama, itu dikumpul masanya bareng-bareng gitu. Jadi proker itu bisa selesai di hari yang sama.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ini menarik sekali ya. Berarti perannya itu bukan hanya mengatur teman-teman mahasiswa ya, tetapi juga mungkin ini menjadi sebuah jembatan ya antara kampus juga dengan masyarakatnya. Betul. Begitu ya. Ini tentu membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik tentunya. Betul. Ya. Nah, jadi setiap daerah itu ini memang pasti punya cerita yang berbeda ya, Hani ya. Yang jadi penasaran kita ketika pertama kali nih menginjakan kaki di Bengkalis, terutama di Teluk Papal. Ini apa yang paling membuat Hani terkesan? Seperti apa?
1: Mungkin pertama kali sampai di Teluk Papal tuh sambutan dari perangkat desanya juga alhamdulillah sangat bikin kami merasa terkesan juga di sini kan Mbak. Apalagi kayak mungkin awalnya kaget juga pertama kali ngelihat air. Nah, air
0: berbeda,
1: kan berbeda
0: ya?
1: Gitu kan. Tapi kayak makin kesini alhamdulillah makin ya
0: udah bisa beradaptasi
1: juga. Untuk masyarakatnya sendiri alhamdulillah terbuka sekali. Sangat welcome sama kami. Mungkin kalau butuh apa-apa, mungkin sekedar meminjam motor itu tuh mereka langsung kayak ya udah pinjam aja enggak apa-apa gitu. Terus juga kalau misalnya mungkin karena kita juga punya ibu yang tinggal di rumah, terus kayak beliau juga punya UMKM juga di depan, jadi kayak kita merasa setiap hari jajan di situ. Terus juga masyarakat kiri kanannya juga pada baik sama kita. Terus juga mungkin kita kemarin waktu wirid juga diterima dengan baik, dengan cocok juga kenduri malam-malam juga diterima baik-baik sama masyarakat di sana gitu.
0: Oke, jadi itulah pentingnya kita harus bisa mengatur etika kita berkomunikasi dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kita itu bisa mempermudah urusan kita ya. Nah, dari Hani kita ke Alvin ini. Mungkin Alvin, kalau istilah klaster agro kompleks ini mungkin masih asing ya bagi sebagian pendengar kita gitu ya. Jadi mungkin Alvin bisa jelaskan sebenarnya apa yang menjadi fokus utama dari klaster ini, Alvin.
2: Jadi untuk fokus utama agro kompleks ini sendiri itu tentang lingkungan. Baik dari tanaman, terus lahan ataupun peternakan. Jadi untuk tema dari yang kami ambil sendiri itu lebih ke lingkungan di sekitar pesisir dan juga pengelolaan limbah yang ada di sekitar kita. Yaitu tentang yang kami ambil itu abrasi dan juga pengelolaan limbah rumah tangga.
0: gitu ya. Tapi kalau soal tanaman gitu, apakah termasuk?
2: Untuk tanaman termasuk, oh, karena termasuk kebetulan di tim kita itu lebih banyak jurusannya yang lebih ke tanaman. Jadi kebetulan ada juga 3 orang yang dari kehutanan itu menganalisis atau identifikasi pohon-pohon yang ada di sekitar desa.
0: Jadi berarti cakupannya cukup luas juga ya. Jadi tidak hanya soal tanaman, limbah tadi yang sudah Alvin jelaskan juga ya, tetapi juga ini bagaimana hasil pertanian, apakah bisa memberikan nilai ekonomi?
2: Kebetulan di sini kan rata-rata masih kelapa sawit dan juga karet. Tetapi juga masih ada tersisa sebagian sawah padi. Jadi kami karena di Jawa banyak belajar dan prakteknya mengenal sawah padi, kami mengambil fokus ke sawah padi.
0: Berarti kalau melihat kondisi Bengkalis hari ini, menurut Alvin ini sebenarnya apa sih potensi terbesar yang bisa dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan di Bengkalis?
2: Setelah kemarin melakukan koordinasi dan juga observasi dan lain-lain, saya lihat masyarakat di sini masih bergantung pada komoditas tertentu, belum mau untuk mengeksplor dengan komoditas-komoditas yang lain atau tanaman pangan. Jadi saya membawakan suatu proker yang fokus ke komoditas pangan.
0: Berarti ini juga sebenarnya memiliki peluang yang besar juga ya.
2: Betul.
0: Untuk untuk ketahanan pangan kita gitu. Tinggal ya bagaimana semuanya pihak bisa mau bergerak bersama seperti itu ya. Nah, namun Alvin, mungkin di balik potensi itu apakah masih ada tantangan enggak nih? Menurut Alvin, apa sih persoalan yang paling sering dihadapi para petani saat ini?
2: Untuk tantangan yang paling sering dialami tentunya itu adalah biaya. Karena untuk memulai sesuatu yang ingin lebih berkembang itu membutuhkan dana yang lebih besar di awal. Tetapi untuk di akhir itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan di awal.
0: Iya, betul.
2: Terus tantangan lainnya itu adalah subsidi mungkin. Subsidi pupuk dan lain-lain, atau kebutuhan yang masih kurang menyeluruh.
0: Jadi masalah subsidi pupuk seperti itu ya. Tapi berarti kondisinya saat ini seperti apa pupuk yang ada?
2: Untuk saat ini sih cukup mahal ya tentunya. Dan berdasarkan riset saya, mungkin ini bukan hanya di Bengkalis, ini secara keseluruhan di seluruh daerah Indonesia, itu masih banyak petani yang belum mendapatkan subsidi dari pemerintah. Karena syarat untuk mendapatkan subsidi itu harus membentuk kelompok tani.
0: Benar. Jadi persoalannya saat hari ini sepertinya memang tidak bisa diselesaikan sendiri, harus bisa kita memang membutuhkan kolaborasi yang baik begitu ya. Nah, kalau kita berbicara soal kolaborasi ini ya, teknologi sering dianggap rumit nih oleh masyarakat.
2: Betul.
0: Ya. Nah, jadi ini bagaimana nih kalian sebagai seorang mahasiswa ya? Bagaimana cara seorang mahasiswa mengenalkan inovasi tanpa membuat masyarakat merasa kesulitan? Seperti apa?
2: Jadi sebelumnya kebetulan saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian.
0: Pas banget ya.
2: ingin memberikan inovasi teknologi-teknologi di bidang agro ya.
0: Iya.
2: Jadi mungkin biar petani itu menerima teknologi yang ada, kita itu memberikan contoh yang sangat baik, diberikan demonstrasi yang baik. Jadi petani-petani itu mengerti apa yang kita jelaskan. Kalau mungkin kita menjelaskan dengan bahasa akademik, mungkin para petani sulit memahami.
0: Ya, benar sekali.
2: Jadi kita menjelaskannya juga dengan bahasa mereka.
0: Ya, yang bisa mudah mengerti. Betul. Sehingga kalau sudah mengerti satu sama lain, semuanya bisa berjalan dengan mudah ya. Nah, ini menarik. Jadi prinsipnya bukan menghadirkan teknologi yang canggih, tetapi teknologi yang benar-benar bisa diterapkan dengan cara komunikasi yang baik tadi ya. Nah, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama-sama kami di pagi hari ini, silakan yang ingin bertanya di 0823-8836-4742. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung. Hani dan Alvin, kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
0: Iya.
3: Selamat pagi, anak adik-adik mahasiswa. Dari mana nih, Bu? Kemudian lokasinya di Papal.
0: Iya, ini...
3: Kemudian jurusannya juga, kalau salah saya dengar dari fakultas jurusan padi memadi yang satu lagi apa?
0: Ya, mungkin
3: kemudian
0: bisa... Pertanyaannya Pak Soemi?
3: Pertanyaannya subsidi pupuk tadi supaya lancar, kelompok-kelompok ada tuh. Ada tuh, silanya kalau sini ladang. Bukan sawah di Jawa, ini dari Jawa nih, Bu. Kalau sini ada kelompok tu, ladang-ladang tu, di Papal tu.
0: Okay.
3: Kalau tolong bina kan ya.
0: Okay.
3: Supaya masyarakat Bengkalis pandai menanam padi yang bagus.
0: Menggunakan
3: Jawa
0: pupuk yang...
3: Di Jawa setahun sampai 3 kali. Ini dapat 1 tahun 2 kali jadilah.
0: Padi. Okay.
3: Untuk pulau Bengkalis cukup jadilah.
0: Okay.
3: Padinya. Beras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Mungkin ini tanggapan ataupun masukan juga ya. Ini masalah pupuk padi. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Hani ataupun Alvin.
2: Izin menanggapi ya.
0: Ya silakan.
2: Kalau memang ada kelompoknya, mungkin nanti akan saya temui. Jadi saya memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Karena setahu saya kelompok tani tersebut juga harus mendaftarkan tersebut itu kelompok taninya ke pemerintahan.
0: Okay.
2: Jadi untuk mendapatkan subsidinya. Terus bagaimana tadi bagaimana bisa panen 2 kali setahun? Kalau menurut saya itu cukup simpel, karena di Jawa sana kan menggunakan lahan tada hujan. Jadi ketersediaan airnya itu cukup baik. Dan juga irigasi di sekitar sawah itu tersalurkan dengan baik juga. Kemarin saya juga sempat survei mengenai sawahnya itu. Sawahnya itu seperti yang dibilang Bapak di telepon tadi, itu ladang, karena gak ada tada hujannya. Air itu cuma mengandalkan hujan yang berdasarkan musim itu.
0: Baik.
2: Karena padi itu membutuhkan air yang cukup banyak.
0: Betul. Ini memang kita juga harus bisa apa ya, banyak apa namanya menelusuri ya, seperti apa nanti kita akan tahu sendiri berapa target kecukupan untuk pupuknya ya, yang memang dibutuhkan dari tanaman tersebut. Baik, tadi Pak Soemi sudah terjawabkan ya, mungkin ada tambahan dari Hani barangkali. Hani
1: mungkin sudah terjawab
0: semua ya. Oke, terima kasih Alvin jawabannya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung, kita masih terima di 0823-8836-4742 ya. Dan Alvin, Hani, nanti kita akan kembali lagi, kita akan simak informasi berikut ini.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Nah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
6: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
5: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
7: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Iya sayang.
9: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
8: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
9: Panas Ma.
8: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
9: Sejuk Ma.
8: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
9: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
8: Apa coba?
9: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
10: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
0: Terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita balik lagi berbincang-bincang dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Dan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya atau masukannya, ya silakan di line telepon kami 0823 8836 4742, ataupun di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Baik, kembali kita ke Hani dan Alvin, ya. Tadi Alvin sudah menjelaskan juga potensi daerah yang ada di Papal, ya. Kemudian hal-hal lain yang tentu saja ini menjadikan perhatian khusus, ya, bagi seorang mahasiswa yang diberikan tugas, ya, untuk melaksanakan tugasnya KKM di sana. Nah, kita balik lagi ke Hani nih, Hani. Nah, tadi kita sudah berbicara soal ketahanan pangan. Tentu memang setiap desa itu punya potensi masing-masing, ya. Dari hasil pengamatan tadi kalian berdua sudah menjelaskan, berarti sebenarnya modal dasarnya itu memang sudah ada, tinggal bagaimana potensi itu bisa dikelola lebih maksimal seperti itu, ya. Nah, tetapi ini Hani, biasanya persoalan di lapangan itu tidak sesederhana yang kita lihat seperti itu, ya. Ketika seorang mahasiswa datang membawa program, apakah masyarakat langsung menerima atau justru awalnya masyarakat ragu? Seperti apa, Hani, mungkin bisa diceritakan?
1: Sebenarnya untuk terkait itu banyak hal, Mbak. Nah, mungkin bisa diceritain. Mungkin pas pertama kali kita sampai itu, kita pastinya juga observasi atau koordinasi sama beberapa sasaran yang kita tentu itu prokernya gitu. Contohnya mungkin yang salah satu proker yang contohnya awalnya, kalau di desa, di dusun kami itu kan, kita tuh di dusun Sidomulyo, Mbak. Jadi tuh ada pengering khas, pengering kerupuk. Nah, awalnya teman saya itu punya proker untuk pengeringan ikan, hasil ikan gitu. Nah, setelah berdiskusi dengan pengusaha kerupuk itu dan dusun, bapak dusunnya juga, akhirnya kami menukar itu menjadi pengering pengering hasil kerupuk. Nah, terkait itu telah berdiskusi sama dusunnya juga, dan ternyata orang yang punyanya kerupuk itu juga menerima aja, dan alhamdulillah dibantu juga gitu. Malahan beliau senang kalau misalnya kita membantu beliau juga punya teknologi terkait pengering kerupuk gitu. Terus juga ada mungkin UMKM gitu. Karena awalnya kan kayak kita bilang kita pingin membantu gini-gini, dan mereka dengan senang hati menerimanya gitu. Dan banyak lagi. Dan mungkin lebih ke SD juga begitu. Kalau kita nyampein proker terkait kita pingin edukasi ini, edukasi itu, dan pihak sekolah tuh sangat terbuka dan menerima sekali. Gak apa-apa, biar anak-anaknya juga menambah wawasan, menambah manfaat baru juga gitu.
0: Baik, jadi itulah menariknya ya. Pengabdian kepada masyarakat yang dibangun itu bukan hanya programnya ya, tetapi juga rasa kepercayaan dari masyarakat kepada kita begitu ya. Nah, ini memang kita seringkali mendengar istilah mahasiswa mengabdi kepada masyarakat. Tetapi mungkin menurut Hani ini selama berada di Teluk Papal, siapa sebenarnya yang lebih banyak belajar itu? Mahasiswanya kah atau masyarakatnya?
1: Mungkin kalau dari kami sendiri lebih ke kaminya sih, Mbak, karena kita jujur jujur agak first impression kita juga kaget. Ternyata di Bengkalis yang mayoritasnya Melayu, ternyata di dalamnya banyak orang Jawa gitu kan, Mbak, Jawa Bengkalis. Dan ternyata ada ritual-ritual kayak mungkin setiap malam Senin ada pengajian di pendopo, pakai gamelan, pakai apa sih namanya itu, yang
2: gendang
1: gitu. Nah, mungkin itu kayak kita kaget gitu. Wah, ternyata di sini ada juga seperti itu, seperti di Jawa. Nah, mungkin kita juga bisa bergeser ke dusun lain. Ternyata itu mayoritasnya semua Melayu gitu. Dan mungkin juga bisa first impression sama teman-teman yang anak yang orang Jawa juga. Ternyata adat Melayu ini begini, banyak contohnya di pernikahan kemarin ada kompang, silat, terus juga ada tepung tawar, terus juga ada pantun. Nah, jadi kan mereka tahu, oh ternyata adat Melayu ini seperti ini gitu.
0: Beragam budaya ya.
1: Beragam budaya. Jadi kita lebih banyak belajar dan tahu juga gitu.
0: Oke, jawabannya yang sangat menarik sekali nih. Karena memang pengabdian itu bukan hanya memberi ilmu ya kan, tetapi kita belajar juga dari pengalaman hidup masyarakat, kebiasaan mereka, tradisi mereka ya. Ternyata di dalamnya itu ada kandungan unsur-unsur seninya juga yang tinggi ya, yang masih dilestarikan sampai saat ini. Nah, mungkin ini luar biasa sekali, ini justru dari tantangan, ini menjadi tantangan juga ya untuk kalian. Biasanya muncul, apakah muncul solusi-solusi baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah terfikirkan? Apa yang menjadi tantangan yang memang membutuhkan apa ya, atau tantangan yang sangat sulit begitu?
1: Ya mungkin salah satunya yang paling besar di Teluk Papal itu tantangannya abrasi ya, Mbak. Karena kita semua juga pokoknya kita di Desa Teluk Papal tuh mungkin abrasinya salah satu abrasi paling terparah di antara tiga desa kami ini gitu. Mungkin kita juga dari masing-masing anaknya tuh ada proker membahas abrasi, terus juga ada penanaman mangrove, terus terkait abrasi ini gimana kedepannya maksudnya pemerintah tuh melihat abrasi ini seperti apa gitu. Karena emang kalau dilihat secara kasat mata abrasinya lumayan, bukan lumayan lagi, emang
0: ya
1: parah sekali kan ya. Dan kita waktu sampai tuh, waktu observasi tuh kita kaget sekali nengok abrasi yang udah hampir memakan bibir pantai. Itu tuh kalau misal kita wawancara kemarin tuh sekitar 6-7 kilo per tahunnya gitu, menghabisin bibir pantai, meter ya.
0: Oke, nah melihat kondisi seperti ini apakah ini termasuk dalam proker kalian juga?
1: Ada, abrasi itu ada di proker kita. Mungkin salah satunya saya sendiri itu penyusunan policy brief untuk menanggapi abrasi ini gimana, dan ada pun rekomendasi kebijakannya harus dibuat juga gitu. Terus juga ada yang membahas tentang pemetaan abrasi, lajunya abrasi, terus juga ada sosialisasi mangrove ya. Ada mangrove juga, dan kita akan menanaman mangrove juga tanggal 25 gitu.
0: Penanaman mangrove ya. Itu untuk bibitnya dari mana? Mungkin ada kerjasama juga ya dengan pemerintah desa?
2: Tidak ada kebetulan.
0: Tidak ada. Jadi ya,
2: cuma kita beli sendiri.
0: Oke, berarti itu memang sudah direncanakan juga untuk pembelian bibit mangrove ya. Dan ini rencananya untuk pelaksanaan penanaman mangrove-nya, ini kan tujuannya kan untuk mencegah terjadinya abrasi yang secara meluas begitu ya, karena memang kondisi sangat parah sekali. Ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Alvin?
2: Kalau untuk penanaman mangrove-nya sendiri itu dari teman-teman kehutanan itu memberikan metode penanaman yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kakak-kakak UGM kita kemarin sempat memberikan edukasi penanaman mangrove juga mengenai metode penanaman dengan selongsong bambu. Tetapi ternyata masih kurang efektif karena masih terbawa arus bibitnya itu. Jadi kemarin dari teman-teman kehutanan mengajukan untuk pemanjangan selongsong atau dengan apa namanya caga atau kayak bambu di silang-silang gitu.
0: Untuk penahan
2: mangrovenya itu. Jadi dengan harapan agar bibitnya itu tidak terbawa ombak.
0: Iya, betul. Apakah ini ada kolaborasinya dengan pihak mana?
2: Untuk kolaborasi ini ada kalau untuk metode penanaman karena kepala desanya Bapak PJ kepala desanya itu mengajukan beberapa tokoh masyarakat yang mengerti tentang mangrove ini.
0: Ini sangat sangat luar biasa ya prokernya. Karena memang kalau apa yang permasalahan yang muncul di desa tersebut mungkin ini bisa dilakukan dan bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dan inilah tugas kalian yang memang bisa membantulah untuk masyarakat di sana ya. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara kepada anak-anak muda Bengkalis yang sedang mendengarkan siaran saat ini apa yang mungkin menjadi hal terpenting yang bisa disampaikan kepada mereka yang mungkin bisa dikatakan malu ataupun enggan untuk terjun ke sektor pertanian seperti itu. Ini apa yang mungkin disampaikan dari Alvin? Pesannya untuk generasi kita.
2: Oke. Untuk teman-teman pemuda di sana, di luar sana yang di Bengkalis khususnya di Kecamatan Bantan, harapan kami mungkin teman-teman itu bisa meneruskan orang tua-orang tuanya yang bekerja sebagai petani. Jangan malu untuk kotor, jangan malu untuk eksplor mengenai tanaman ataupun metode-metode yang harus diterapkan pada penanaman mangrove ataupun yang lainnya.
0: Ya, ini suatu motivasi juga ya kita sampaikan kepada generasi muda saat ini. Ini tugas seorang generasi muda itu, apalagi seorang mahasiswa itu memang bisa dapat memberikan manfaat ya untuk masyarakat sekitar. Tapi mungkin ada tambahan dari Hani sendiri seperti apa ini untuk memotivasi generasi muda kita, khususnya untuk memberikan semangat nih bagi mereka yang terjun ke sektor pertanian.
1: Mungkin lebih kurang sama seperti Alvin, cuman tambahan aja, benar kata Alvin, jangan malu-malu. Karena kita semua juga pernah ngerasain hal seperti itu. Cuman untuk membangun biar kita lebih berkembang, seperti itulah jalannya. Tapi itu adalah sebuah proses yang akan dinikmati nanti hasilnya setelah kita berhasil gitu. Mungkin lebih ke tetap semangat aja, sama lebih ke rajin belajar aja dan baca-baca juga.
0: Oke, ini luar biasa, motivasi yang sangat berkesan ya kepada generasi penerus kita. Apalagi ini ada juga nih adik-adik magang di sini, mungkin bisa terinspirasi ya dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa KKM, terutama dari Universitas Gajah Mada Jakarta ini ya.
2: Jogjakarta
0: ya. Tapi ini asli Pekanbaru ya?
1: Iya, Pekanbaru.
0: Oke, baik. Nah, mungkin ini sebelum kita mengakhiri dialog pagi ini, seandainya nih, kita boleh ya, boleh dong berandai-andai gitu. Misalkan 5 tahun lagi, Alvin ataupun Hani kembali lagi ke Bengkalis. Ini mungkin seperti apa perubahan yang paling diinginkan oleh seorang mahasiswa UGM yang pernah KKM di Teluk Papal?
1: Mungkin kalau dari saya sendiri, kemarin sempat merenung di pantai Desa Teluk Papal. Kayak saya bilang, apa yang akan saya lakukan 5 tahun lagi kalau misalnya saya datang ke sini? Saya ingin melihat bagaimana pantai yang ada di Desa Teluk Papal ini, apakah makin tahun makin akan abrasi apa, atau mungkin ada penanganan dari pemerintah itu sendiri gitu. Dan soal kemarin saya sempat merenungkan diri di pantai ini kalau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya datang, apa yang akan terjadi sama pantai ini?
0: Oh,
1: gitu.
0: Ternyata sudah kepikiran ya?
1: Ada, karena kan mungkin melihat langsung bahwa hentaman ombak itu sangat kuat kan Mbak kemarin. Dan melihat ini kalau nggak ada pengatasannya gimana gitu. Dan apakah nanti makin hari makin maju itu dan merusak bibir pantai. Nah itu kayak semoga aja tidak terjadi gitu. Semoga 5 tahun saya datang mungkin banyak perubahan yang telah terjadi di perubahan baik yang terjadi di Desa Teluk Papal gitu.
0: Iya, amin.
1: Dari mungkin dari abrasi, dari perkebunan, pertaniannya itu sendiri.
0: Iya, apalagi tanaman mangrove yang sudah ditanamkan itu berkembang dengan baik gitu ya. Kemarin berapa bibit yang maksudnya yang dipersiapkan untuk penanaman bibit mangrove ini? Berapa
2: ada
0: bibit?
2: Ada 200. Nanti itu 200, bakal dibagi 3 desa lagi.
0: Oh, 3 desa lagi. Luar biasa ya. Oke, mungkin dari Alfi seperti apa nih 5 tahun ke depan nih harapannya?
2: Untuk dari saya sih harapannya tentunya Kecamatan Banten ini bisa berkembang pastinya ya. Karena saya melihat ada beberapa masyarakat itu yang ingin berkembang. Karena saya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapaknya, terus anak mudanya, mereka ingin berkembang tapi masih ada sedikit halangan yang membuat mereka tidak mau melakukan perkembangan itu. Jadi
0: itu?
2: Ragu-ragu. Contohnya itu seperti kasus di industri kerupuk tadi yang kami yang dibilang Hani. Jadi bapaknya itu masih ragu-ragu untuk merekrut karyawan. Padahal kalau bapak itu berani untuk merekrut karyawan, tentunya produksi akan meningkat.
0: Alasannya?
2: Masih ragu aja.
0: Masih ragu aja. Oh, mungkin terkait modal usaha juga ya. Oke. Baik, Hani dan Alvin, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari proker tadi yang sudah disampaikan ya, ada beberapa proker dan sementara ini proker kalian ini dilakukan secara individual begitu ya. Nah, gimana ini untuk saling kolaborasi antara teman-teman mahasiswa yang menjalankan prokernya masing-masing, gimana bisa mengatur jadwalnya?
1: Mungkin sebenarnya kalau mengatur jadwal tuh kita menyusun beberapa proker yang emang target sasarannya sama. Terus kita kalau bisa dibuat di hari yang sama. Nah, mungkin terus juga ada kita tuh menyediakan menyiapkan proker inter ya, yang dimana itu tuh kolab sama agro, saintek, medika dan soshum gitu. Nah, jadi itu kita tuh saling melengkapi satu sama lain lah ibarat seperti itu. Jadi mungkin agro ke saintek, saintek ke soshum seperti itu. Jadi saling melengkapi.
0: Oke, luar biasa. Ada lagi pesan-pesan?
2: Mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Desa Teluk Papal. Mungkin harapan kami dengan proker kami ini semuanya dapat bermanfaat dan juga dapat diteruskan. Jadi kami, kalau semisalnya kami kembali lagi setahun lagi atau berapa tahun lagi, proker yang kami jalankan itu masih dijalankan.
0: Baik, sementara sampai saat ini kalau nggak salah semester 6 ya?
1: Semester 6 naik ke 7.
0: Oke, semester 6 naik ke 7. Dan sebentar lagi menyusun segala macamnya udah selesai. Kalian siap kami untuk apa ya? Kami tunggu nih ya kembalinya ke Bengkalis lagi. Untuk melihat perkembangan di Teluk Papal seperti apa hasil kerjanya ya. Baik, Hani dan Alvin, cukup sampai di sini bincang-bincang kita ya. Terima kasih untuk semua informasi, semua dedikasinya yang sudah diberikan kepada masyarakat Bengkalis. Baik, pendengar, sampai di sini bincang-bincang kita dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa, dan semoga pagi ini kita bisa belajar bahwa membangun ketahanan pangan bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga membangun semangat gotong royong, berbagi ilmu, dan juga rasa saling percaya. Dan terpenting juga adalah kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat itu membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi Hani, Alvin
2: juga.
0: Ya, terima kasih pendengar
2: juga.
0: Sampai di sini dialog kita. Saya Rini Fahriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
11: melintang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
12: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
11: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
13: Ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
14: Dek, di mana?
13: Bangun, udah siang.
14: Ya, bentar ah.
13: Kapan jemput aku?
14: Sekarang ya.
13: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
14: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi ti

0: Masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
1: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
2: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Aku fine. So, where are we going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut gak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Cakep ya?
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
5: Iya mbak. Eis.
4: Eis Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun. Abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
8: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
9: Oh iya, aku lupa matiin keran.
8: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
9: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
8: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
9: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
8: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
10: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
11: Aku isap rokok lagi.
12: Kenapa Tono?
11: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
12: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
11: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
12: Kau
11: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
12: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
13: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Suasana haru menyelimuti Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis pada Kamis pagi 30 April 2026. Sejak pagi hari, keluarga dan kerabat telah memadati area pelabuhan untuk mengantar keberangkatan para jemaah haji yang akan memulai perjalanan menuju Tanah Suci. Pelukan hangat, doa, dan lambaian tangan menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari momen sakral tersebut. Keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis tahun ini menjadi momen yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun menunggu antrean. Mereka akhirnya mendapat kesempatan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Bengkalis, para jemaah terlebih dahulu diberangkatkan menuju Batam, sebelumnya melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi pada keesokan harinya. Bagi para calon haji, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Di balik keberangkatan tersebut, tersimpan kisah panjang tentang kesabaran, perjuangan, dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Sebagian besar jemaah telah menabung dan mempersiapkan diri sejak lama demi mewujudkan impian mengunjungi Baitullah. Di antara para jemaah itu terdapat seorang warga yang bernama Ijun yang akhirnya mendapatkan kesempatan berangkat haji pada usia 51 tahun. Perjalanan spiritual yang ia jalani tahun ini menyimpan kisah yang penuh makna. Keinginan untuk berhaji telah tumbuh sejak lama dan mulai diwujudkan bersama sang istri melalui pendaftaran haji pada tahun 2014. Namun takdir membawa jalan yang berbeda. Sang istri yang semula menjadi teman seperjuangan untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu berpulang ke Ramatullah karena sakit. Kehilangan tersebut menjadi ujian berat yang harus dihadapi. Meski demikian, niat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima itu tidak pernah surut. Tahun ini, impian yang pernah direncanakan bersama sang istri akhirnya dapat diwujudkan dengan ditemani putranya yang berusia 19 tahun.
1: Sejak bulan Milo mendaftar ya?
2: 2014 lah, bulan April. Sama kami berdua kan, jadi Oma meninggal 2001, sakit main kan, tiba-tiba darah tuh.
1: Jadi ini anak yang mengganti?
2: Nah, ganti sama anak sekarang.
1: Nah, sejak dulu mulai menabung haji, sebagai haji?
2: Sejak daftar kemarin lah mulainya, 2014 langsung daftar Suharu Bayo kan, sampai
1: kan,
2: sekarang.
1: Kan berdua nih, walaupun misalnya istri itu PNS ya?
2: Ya PNS.
1: PNS kan ada berukah atau?
2: Di apa, kantor sandang pangan.
1: Okay. Nah, jadi dari penghasilan itulah ya ditabung gitu ya?
2: Ditabung.
1: Kalau Jun sendiri sebagai apa nih? Kalau pekerjaan?
2: Pekerjaan dulu saya di apa? Di dinas pasar kebersihan lingkungan. Enggak berjalan dulu kan?
1: Sekarang tidak ya?
2: Saya enggak berhenti dah. Sejak awal rumah sakitnya, awalnya melu ya.
1: Oh, nah, gitu. Oke lah. Jadi kan sejak di sini meninggal kan, ini kan biaya haji itu kan banyak nih. Kalau berdua nih kan hampir 100 ya. Kita 50 lah. 50. Kan?
2: Iya.
1: Itu
2: di
1: mana tuh?
2: Itu dari tabungan kami kemarin lah tuh.
1: Oh, jadi ini memang giat menabung ya?
2: Iya, menabung. Selama masih arwah masih hidup main.
1: Sejak tahun berapa tuh mulai niat? Jadi niat nak naik haji ini John atau istri?
2: Kedua kami lah sama-sama.
1: Oh, waktu mulai kecil tahun sebelumnya berniat, memang berniat ya?
2: Berniat lah dulu. 2013, 2014 dan mulai kan?
1: Itu lagi giat menabung ya?
2: Giat menabung. Okay.
0: Kehadiran sang anak dalam perjalanan ibadah tersebut memberikan makna tersendiri. Selain menjadi pendamping selama berada di Tanah Suci, keberangkatan bersama putra tercinta menjadi simbol keberlanjutan cita-cita keluarga yang telah dibangun sejak bertahun-tahun lalu. Perjalanan itu bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kenangan, harapan, dan doa yang terus hidup. Kisah penantian panjang juga dirasakan oleh Muhammad Rafi dan keluarganya. Ia telah mendaftarkan diri untuk berhaji sejak Januari 2013 bersama istri dan anggota keluarga lainnya. Selama lebih dari satu dekade, mereka menunggu dengan sabar hingga akhirnya nama mereka masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini.
3: Tahun ini insyaallah saya berangkat sama keluarga, sama istri saya, sama adik ipar, sama adik ipar dua orang. Adik ipar dua orang, insyaallah keberangkatan kami kemungkinan di tanggal 30 April sampai dengan 11 Juni. 11 Juni 2026. Mendaftar kemarin di tahun 2013. Di tahun 2013 itu ya bersamaan sih ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin kawan-kawan lain mungkin ada di bulan Desember, saya di bulan Januari.
1: Alhamdulillah
3: berangkat bisa bersama.
0: Kesempatan berangkat bersama keluarga menjadi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah bertahun-tahun menanti, mereka akhirnya dapat menjalankan ibadah haji secara bersama-sama. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik maupun mental. Di tengah rombongan jemaah terdapat pula Ibu Yunidar, perempuan berusia 57 tahun yang tahun ini berangkat bersama suaminya. Sejak mendaftar pada tahun 2013, ia terus memelihara harapan untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Penantian selama lebih dari satu dekade akhirnya berbuah manis ketika kesempatan itu benar-benar datang. Bagi Yunidar dan suaminya, perjalanan ke Tanah Suci merupakan puncak dari ikhtiar panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari kesiapan fisik, pengetahuan manasik, hingga kesiapan mental untuk menjalani ibadah yang menjadi dambaan umat Islam di seluruh dunia.
4: Saya daftar tahun 2013 bulan 8, dua orang dengan suami.
1: Berapa lama sih Bu, Ibu nabung sehingga bisa dipanggil dan juga biayanya?
4: Untuk biaya pertama pendaftaran itu ya saya tidak tahu kan berapa lama saya menabung. Yang penting waktu saya tengok duit itu ada, cukuplah untuk menabung itu ya. Nah, saya daftar itu dua orang.
1: Suami aktivitas sebagai?
4: Suami saya sebagai guru PNS, ASN di SMP 3 Bantan sebagai guru bahasa Inggris. Saya mohon doa dari keluarga Bung Kalis umumnya, khususnya dari masyarakat Bantan. Semoga saya berangkat dengan suami saya tahun ini diberi kelancaran mulai dari berangkat sampai pulang ke tanah air lagi.
0: Di pelabuhan, suasana haru semakin terasa ketika kapal mulai bersiap meninggalkan dermaga. Sebagian anggota keluarga tampak menitikkan air mata, sementara yang lain terus melambaikan tangan hingga para jemaah tak lagi terlihat. Momen perpisahan itu menjadi gambaran kuat tentang besarnya harapan dan doa yang menyertai setiap langkah para tamu Allah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis turut memberikan dukungan dan perhatian terhadap keberangkatan 399 jemaah haji tahun ini. Harapan besar disematkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, serta kembali ke kampung halaman dalam keadaan selamat dan penuh keberkahan. Perjalanan para jemaah haji Bengkalis tahun 2026 menjadi cerminan bahwa ibadah haji bukan hanya tentang keberangkatan menuju Mekah dan Madinah. Di baliknya terdapat cerita tentang kesabaran menunggu giliran, perjuangan mengumpulkan biaya, keteguhan menghadapi berbagai ujian hidup, hingga keyakinan yang terus dijaga selama bertahun-tahun. kini setelah penantian panjang itu terbayar, mereka melangkah menuju tanah suci dengan harapan pulang sebagai haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat yang mengiringi keberangkatan mereka.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku bener-bener udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone. Kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak. Dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget. Maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat dan aplikasi lah. Betul. Nah apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu tapi kamu ada smartphone kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? managing director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru

0: berkawan secara real, karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir." Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak, karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak 2 aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audio

aku sekarang udah aku kemarin apa namanya ini aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus oh ya, aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di apa Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi

0: Kalung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama sekali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali ya,
1: dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. 50 ton awalnya, iya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur dua periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
2: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
1: Yeah.
2: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi, ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
2: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
2: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
2: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan, permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
2: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu, ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
2: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil yang dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
0: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa. Ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya, namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
2: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau macam?
1: Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
2: Oke. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Enggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
2: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat, karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita, kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada, karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
0: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
2: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
3: Udah 2 tahun.
2: 2 tahun. Mm-hmm. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
3: Nah, itu apa tuh? Bakarkan arang. Jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
2: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
2: Okay. Ramai di situ?
3: Ramai. Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
2: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
3: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
2: Ada.
3: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
2: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
3: Gaji harian.
2: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau
3: enggak? Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
2: Berapa sih Bu dibayar?
3: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
2: Ada istilahnya macam lembur lagi ya.
3: Tambah lagi kerjanya.
2: Ramai Ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
3: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
2: Kalau keluarga Ibu ada? Anak, suami?
3: Tak ada. Tak ada. Aku satu orang aja.
2: Jadi kalau seandainya kerja sana gak ada, di sini?
3: Sini, kerja kebun sinilah. Ikut dia, tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
2: Nah, sebagai ini, mungkin apa nak Ibu sampaikan? Aduh, enggak kegiatan Ibu sehari-hari itu, cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
3: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari. Kerja Ibu Sani, untunglah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak, kamilah menyampaikan ke kawan-kawan,
2: memanggil ya.
3: Kerja situ.
0: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
3: Bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu belanja dapur ya, lada, bawangnya kan lengkap kita semua kan.
2: Ya.
3: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu Nur mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu.
2: Selesainya. Ada baru?
3: Tak. Ndak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau Bu, aku nih kerjanya sikit. Ya. Aku tak mau Bu kerjanya sikit, tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nur, lambe aja. Iyalah kalau Ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit gitu. Sekolahkan cucu.
0: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
4: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
5: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
4: Ini anak, nyusahin aja.
3: Mari, Bu.
4: Mari.
3: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
4: Orang baru ya, Dek?
3: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
4: Oh, PNS. Baik duit dong.
3: Enggak kok, Bu, biasa aja.
4: Ah, enggak percaya.
6: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin
7: sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
3: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Kamu!
3: Silahkan duduk, Bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
3: Waduh, apa ini, Bu?
4: Biasa, saya udah paham kok.
3: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh benar seperti itu, Dek.
3: Dan sejak saat itu Bu.
4: Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
3: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
8: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
9: Nek ndoro Gatut kaca anoman gawe jenak wis marayatine iki tentrem.
8: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: suara gendang.
1: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1, kanal informasi dan inspirasi. Terdengar setia RRI di mana saja berada. Untuk siang hari ini ya, suasana Bengkalis cukup panas dan mudah-mudahan saja cuaca sedemikian rupa ini tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas ya, dan terus bersemangat melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya. Pendengar, tepat pukul 11 nanti kita akan bergabung bersama siaran sentral Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi tentang dunia olahraga dalam program Dinamika Olahraga ya. Saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Yofi Widianto ya, Semenjak Ada Dirimu. Nah, lagu spesialnya pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10:54 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit ya dari Riau Pagi edisi Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami. Tentunya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Setelah ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang temani pendengar di Riau Sore, Riau Siang hingga Riau Sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas tentunya. Selamat siang, sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Paris Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat setelah kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37-2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti

0: beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, hari ini bersama saya Al Hidayat hingga pukul 12 nanti di Kabar Musik Tanah Air. Dan nantinya pada pukul 12 sampai 13 Anda kami akan temani dengan lagu-lagu bernuansa daerah.

0: satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Let's start.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di kabar musik tanah air, pendengar temani Anda hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, berikutnya sebuah lagu untuk Anda dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Ya, lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus berkarya setelah beberapa tahun tanpa merilis single terbaru. Ya, pendengar, sejak dirilis pada 2 minggu yang lalu melalui kanal YouTube resminya Tulus, ya, lagu Teh Hijau ini mendapat sambutan hangat dari para penikmat musik tanah air, pendengar. Ya, sekitar 2 minggu lalu dirilis melalui kanal YouTube, telah ditonton lebih dari 8,2 juta viewer, ya, dan sempat menempati posisi trending musik di YouTube Indonesia, pendengar. Ya, seperti karya-karya Tulus sebelumnya, Teh Hijau menghadirkan lirik yang sederhana namun syarat makna, ya. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk menerima setiap fase kehidupan, ya, termasuk saat merasa kehilangan arah dan menemukan ketenangan melalui hal-hal sederhana yang masih bisa disyukuri. Ya, pendengar, langsung saja kita dengarkan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mana kopiku, Mak?
5: Kopi saja terus yang dicari.
4: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
5: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
4: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
5: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
4: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
5: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
4: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
5: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
6: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis masih temani Anda di Kamar Musik Tanah Air, pendengar. Ya, selain Teh Hijau dari Tulus, pendengar yang masih hangat di telinga para penggemar musik, ada juga lagu terbaru dari The Rain berjudul Semoga Dia Bahagia, pendengar, yang turut menjadi pilihan penikmat musik tanah air. Ya, single yang dirilis pada 17 Juni 2026 ini, pendengar, menjadi karya terbaru The Rain menjelang 25 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Ya, pendengar, lagu ini bercerita tentang keikhlasan melepas seseorang yang pernah dicintai, ya, dengan harapan ia dapat menemukan

yang berjudul Semoga Dia Bahagia ini juga menjadi penanda perjalanan band asal Yogyakarta tersebut menuju usia perak ya, atau 25 tahun berkarya di industri musik tanah air. Ya, pendengar, semoga lagu ini dari The Rain bisa menjadi teman yang tepat untuk menemani Anda di siang ini.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari The Line, semoga dia bahagia, sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Musik Tanah Air ya. Dan selanjutnya pendengar, hingga nanti pada pukul 13 Anda akan kami temani dengan ragam lagu-lagu budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya, pendengar, selain itu juga ada informasi-informasi menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda sepanjang siang hari ini. Ya, satu lagu untuk Anda dari Sadewok dengan singlenya Sabar.

dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, pendengar, temani Anda di Budaya Nusantara hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar yang tengah beraktivitas ataupun istirahat makan siang, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar di mana Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Ya, upaya tersebut pendengar mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita itu mengatakan industri batik terus menunjukkan tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Ia menyebut ekspor batik terus meningkat dengan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Ya, pendengar, yang mana Agus dalam keterangan yang dikutip RRI pada beberapa waktu lalu, saat ini industri batik terus menunjukkan tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Ekspornya meningkat ya, dan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Ya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor produk batik 2025 itu mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 13,3% pendengar. Ya, kendati demikian, Agus mengatakan industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasar. Ya, Agus menjelaskan pendengar batik asli dibuat menggunakan, maksud kami, Agus menjelaskan batik asli itu dibuat menggunakan malam, ya, sehingga motif tembus dengan warna kedua sisi kain sedikit berbeda. Ia menambahkan batik asli beraroma khas malam itu bermotif manual serta berharga sesuai waktu dan keterampilan pembuatnya. Dan Agus juga menilai pemahaman mengenai perbedaan batik asli dengan kain bermotif batik perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan membantu konsumen memilih batik otentik sehingga perajin batik memperoleh apresiasi yang semestinya. Ya, demikian informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda, yang kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Ya, saudara pendengar, saat ini pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini telah masuk waktu sholat fardu zuhur ya di daerah Bengkalis, dan sewaktu dengannya dari studio kami kumandangkan azan.
1: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupanya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين عند رحمة الله سبحانه وتعالى tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul." Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah.
Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wahal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku lu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya. Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu letapak guda memiliki gagang yang menyerupai papan.

Ya, pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Bengkalis di Budaya Nusantara. Temani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, suku Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ya, sebagai komunitas yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur, kehidupan sosial masyarakat Talang Mamak tidak dapat dipisahkan dari hukum adat termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Ya, kami kutip dari jurnal Eksistensi Penerapan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat Talang Mamak. Bagi masyarakat Talang Mamak, pendengar, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan ikatan yang melibatkan keluarga besar, pemimpin adat, dan seluruh komunitas. Ya, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Dalam adat Talang Mamak, pendengar, proses menuju perkawinan dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan sesuai ketentuan adat, ya. Dan salah satu tahapan awal adalah batandang, ya, yaitu proses perkenalan atau kunjungan seorang pemuda kepada gadis yang ingin dipinang. Ya, tradisi ini pendengar dilakukan dengan tata krama yang telah diatur dalam adat, sehingga hubungan antara kedua calon mempelai tetap berada dalam batas-batas yang dihormati masyarakat. Ya, setelah itu pendengar dilanjutkan dengan tahap membibit atau mengambil tanda sebagai bukti keseriusan hubungan sebelum memasuki proses lamaran. Ya, tahap berikutnya pendengar adalah musyawarah antara kedua keluarga yang dipimpin oleh para ketua adat. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal. Melalui dari kesepakatan perkawinan, pelaksanaan upacara adat hingga kewajiban masing-masing pihak. Ya, musyawarah menjadi cerminan nilai kebersamaan dan penyelesaian persoalan melalui mufakat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Talang Mamak, pendengar. Ya, puncak prosesi perkawinan dikenal dengan istilah gawai atau begawai, yaitu pesta adat yang melibatkan hampir seluruh warga kampung. Ya, gawai bukan hanya menjadi perayaan atas bersatunya pasangan pengantin, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan gotong royong. Seluruh masyarakat turut berpartisipasi dalam mempersiapkan makanan, perlengkapan upacara, hingga pelaksanaan pesta adat, sehingga pendengar suasana kebersamaan sangat terasa selama prosesi berlangsung. Ya, dalam pelaksanaan perkawinan adat, pendengar, peran pemangku adat sangat penting. Mereka memastikan seluruh rangkaian prosesi berjalan sesuai aturan yang diwariskan nenek moyang. Ya, kehadiran batin dan pemimpin adat menjadi simbol pengesahan adat sekaligus penjaga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ya, melalui prosesi tersebut mendengar pasangan pengantin memperoleh pengakuan tidak hanya sebagai suami istri tetapi juga sebagai bagian dari komunitas adat Talang Mamak. Ya, keunikan lainnya pendengar adalah kuatnya penghormatan terhadap norma adat dalam memilih pasangan hidup. Dan masyarakat Talang Mamak pendengar itu memiliki aturan mengenai hubungan kekerabatan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan adat. Ya, nilai-nilai tersebut juga dijaga demi mempertahankan keharmonisan keluarga serta kelangsungan sistem sosial yang telah berlangsung sejak lama. Ya, selain memiliki makna sosial, adat perkawinan Talang Mamak juga mengandung nilai pendidikan budaya bagi generasi muda, pendengar. Melalui keterlibatan dalam setiap tahapan upacara, anak-anak dan remaja belajar tentang tata krama, penghormatan kepada orang tua, gotong royong, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga warisan leluhur. Ya, dengan demikian pendengar, tradisi perkawinan menjadi media
pewarisan nilai budaya yang efektif di tengah perubahan zaman. Ya, adat perkawinan suku Telang Mamak, pendengar, menunjukkan bahwa sebuah pernikahan bukan hanya tentang dua individu, ya, melainkan tentang kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan tanggung jawab sosial dalam komunitas. Ya, nilai-nilai tersebut menjadikan tradisi perkawinan Telang Mamak sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari kebersamaan budaya Indonesia. Ya, pendengar, demikian informasi terkait budaya. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu untuk Anda, pendengar, dari Aceh dengan single Salium yang dipopulerkan oleh Orang Hutan School.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar budaya Nusantara, untuk lagu-lagu daerah kami cukupkan dulu sampai di sini, karena berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan simak berita Riau yang disiarkan langsung dari penyiaran RRI Pekanbaru.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: kami di sini saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar, dan orang itu bertele-tele, Pak, banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah Kedai Kopi, di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi berat 2,3

Pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara, dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi dan sabu siap edar. Untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat ini menegaskan komitmennya mendukung program 3 juta rumah melalui penguatan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, dan penyelesaian berbagai persoalan perumahan di Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya kami hadirkan dalam laporan reporter Haryo Gunawan.
1: Pelantikan dan rapat kerja daerah Rakerda DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Riau menjadi momentum memperkuat sinergi antara pengembang dan pemerintah dalam mewujudkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Ketua DPD Himpera Riau, Doni Satria Putra mengatakan, Rakerda tahun ini mengusung tema Generasi Muda Properti, Inovasi, Kolaborasi, Legalitas Menuju Masa Depan. Menurutnya tema tersebut menjadi landasan untuk mencetak sumber daya manusia di sektor properti yang profesional, inovatif, dan mampu membangun kerjasama dengan pemerintah, perbankan, serta berbagai mitra strategis.
2: Pada kesempatan ini, kami melaksanakan kegiatan ini dalam tema Generasi Muda Properti, Inovasi, Kolaborasi, Legalitas Menuju Masa Depan. Kami mengambil konsep ini adalah bagaimana ke depannya Himpera Riau ini menciptakan sumber daya manusia properti yang profesional. Artinya, mampu berkolaborasi dengan segala mitra pemerintah, perbankan, dan mitra kerja lainnya. Kemudian melakukan inovasi. Bagaimana melakukan inovasi terkait menyikapi daripada sebuah permasalahan yang ada. Kenapa? Setiap permasalahan yang ada itu pasti akan kita cari solusi dengan berinovasi.
1: Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Himpera, Ari Tripriyono menilai, sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan berbagai sektor usaha karena merupakan industri padat karya.
3: Perumahan mohon diperhatikan, karena itu bagi Pak Prabowo salah satu kunci kesuksesan ekonomi. Kita banyak disuji dengan Pak Hasim. Beliau menyampaikan, sebenarnya diharapkan dari perumahan ini akan terkait pertumbuhan perekonomian nasional kita 1-2%. Dan 8% itu, 2%-nya diharapkan dari perumahan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendukung program 3 juta rumah. Ia menyebut kebutuhan rumah di Riau masih cukup tinggi dengan backlog kepemilikan mencapai 377.508 unit dan backlog kepenghunian sekitar 357.000 unit.
4: Kita berkata baik Kemendes, rumah-rumah yang ada kita dukung terhadap sertifikat tanah yang pemilikannya apa disampaikan kedua tadi, jangan dibangun dalam kesempatan yang terlarang ini bahaya. Nanti sudah dibangun kalau tidak bisa kita terbuka sertifikatnya. Sertifikat dapat bisa kita gunakan, dapat kredit yang murah, BNN tidak ada, kita siapkan. Dan kita alhamdulillah tadi di sini ada Bapak Dewan Kota PBG-nya juga, PBG-nya juga disiapkan, juga BPPA ini disiapkan gratis. Nah inilah koordinasi dan koordinasi antar stakeholder ini bisa diselesaikan. Ini insya Allah kalau semua berjalan ini tidak ada yang tidak selesai.
1: SF Haryanto berharap Himpera dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menyediakan hunian yang berkualitas, memiliki legalitas yang jelas, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pengembang menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
5: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja utama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
6: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
5: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
7: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu bisa kita laporkan langsung. Misalnya MBG mana dia? Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
5: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, masyarakat menilai pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau kini mulai menunjukkan perkembangan dan diharapkan perbaikan jalan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
8: Masyarakat menilai pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau sudah cukup membaik. Menurut mereka, perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang sebelumnya rusak mulai dirasakan, meski masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian. Muhammad Dion, Selasa pagi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di Riau sudah menunjukkan perkembangan, namun ia berharap pemerintah terus melanjutkan perbaikan pada jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan.
9: Sudah cukup baik untuk pembangunan, apalagi untuk jalan-jalan yang rusak di Riau ini, Kak. Jalan sih, Kak. Jalan terutama banyak rusak, sudah diperbaiki sedikit demi sedikit, Kak. Terutama jalan aja sih, Kak. Karena jalan masih banyak yang rusak juga, kan. Jadi harus diperbaiki juga semua.
8: Senada dengan itu, Afdi menilai perbaikan infrastruktur jalan menjadi pembangunan yang paling dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, respon pemerintah dalam menangani keluhan terkait jalan rusak perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
10: Untuk pembangunan saat ini yang paling terasa oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya, ialah itu memperbaikan infrastruktur jalan gitu. Saya melihat di sini Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Agung Nugroho, cukup cepat dan tanggap mengenai perbaikan jalan ini. Dan ini sangat bagus sekali ya untuk kelancaran mobilitas masyarakat, terutama yang berada di kawasan Pekanbaru. Dan saya berharap ini dipertahankan oleh wali kota kita dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi.
8: Secara umum, masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Mereka berharap pembangunan dapat terus berjalan agar jalan-jalan yang masih rusak segera mendapatkan penanganan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis menghimbau masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah berbentuk analog itu agar segera beralih ke sertifikat elektronik. Berikut dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
11: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat untuk beralih ke sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Bengkalis, Aris Hajito, menjelaskan masyarakat cukup membawa KTP dan sertifikat lama ke kantor pertanahan untuk mengajukan perubahan ke sertifikat elektronik.
12: Itu dengan membawa KTP, kemudian sertifikat analognya nanti ke silakan daftar, nanti bisa itu kan di SOP-nya 19 hari kerja.
11: Aris menyebut sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik, namun lebih aman karena data tersimpan secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Warga Bengkalis, Wira, menyambut baik sosialisasi tersebut dan berencana mengganti sertifikat lamanya menjadi elektronik.
13: Ada ya sertifikat tanah elektronik. Bagus ini, jadi kita nggak takut lagi kehilangan surat tanah secara fisik, kan sudah dipindahkan ke elektronik. Kalau gitu saya mau juga nih.
11: BPN Bengkalis berharap semakin banyak masyarakat beralih ke sertifikat elektronik demi meningkatkan keamanan dokumen dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Warga Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat ini kembali mempertanyakan pengerjaan proyek kegiatan di desanya yang tidak tuntas di tahun 2018 hingga 2023. Ketua LPMD datangi kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan kelanjutannya. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dana desa ADD di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat kembali menjadi sorotan. Tokoh masyarakat Desa Darul Aman, Sumardiono, mendatangi Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang telah disampaikan sejak Oktober 2023. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022-2023 saat Desa Darul Aman masih dipimpin mantan Kepala Desa Pramujo Rasid. Selain dilaporkan di Inspektorat, perkara yang sama juga telah dilaporkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polres Bengkalis. Sumardiono mengatakan hingga kini masyarakat belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut, meski sebelumnya tim dari Unit Tipikor Polres Bengkalis telah turun melakukan peninjauan ke lapangan. Ia juga mengungkapkan dugaan penyimpangan diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Sejumlah proyek pembangunan desa diduga tidak diselesaikan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan ada yang diduga tidak pernah dikerjakan. Beberapa pekerjaan yang dipersoalkan diantaranya pembangunan jalan Dusun 3 Teluk Tungku, jalan Dembangga, dan juga jalan Bins Gunying Dusun 2, jalan Pamili Dusun 2, Balai Dusun 2, hingga pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman.
15: Karena pihak dari Inspektorat belum terima laporan secara gamblang, karena masalah ini yang ditangani oleh saudara kami Kepala Desa Pak Pramujo Rasid pada anggaran dana desa akhir pada tahun 2023 bulan 8 sampai saat ini masih dalam tanda tanya. Di manakah selipnya, di manakah kekurangannya dalam bidang pembangunan tersebut, karena ada bermacam-macam, tapi saya tolong akan saya klarifikasi kembali melalui lurah yang baru dengan seorang BPD yang baru juga. Nanti baru saya jelaskan kepada bapak-bapak yang kami belakang sebagai media.
14: Sumardiono yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman menyebutkan persoalan ini sebenarnya pernah dibahas dalam musyawarah desa, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang dinilai mampu menjawab keresahan masyarakat. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Bengkalis membenarkan telah menerima kedatangan perwakilan masyarakat Desa Darul Aman yang mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Irban 1 Inspektorat Kabupaten Bengkalis Hamdan mengatakan pihaknya meminta agar masyarakat kembali menyampaikan laporan secara tertulis agar dapat dilakukan penelaahan secara lebih akurat.
16: Di Desa Darul Aman benar ke Inspektorat menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembangunan di Desa Darul Aman. Jadi karena penyampaiannya lisan, saya pikir tentu untuk lebih akurasinya tentu disampaikan secara tertulis. Dan karena dinas teknis, dia kan juga merupakan tupoksinya mereka, juga mungkin Bapak bisa nyampaikan ke pihak LPMD dan pihak kecamatan. Kecamatan kan juga menjadi apa? Kecamatan merupakan tupoksinya sebagai pembinaan pemerintah desa. Begitu.
14: Hingga berita ini diturunkan, RRI masih berupaya memperoleh konfirmasi dari mantan Kepala Desa Darul Aman, Pramujo Rasid. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler belum berhasil. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, dalam laporan reporter Santi Yunas, ya, ini akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar.
17: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
18: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bentuk serbu seberat 2,38 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
17: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
19: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
17: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Informasi lainnya dalam Warta Riau Siang kami hadirkan juga saudara terkait dengan olahraga. KONI Provinsi Riau mulai mematangkan sejumlah agenda strategis organisasi melalui rapat kerja RAKER yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Pembentukan tim penjaringan dan penyaringan atau TPP hingga evaluasi program kerja menjadi fokus pembahasan. Hairani Januarini melaporkan informasi selengkapnya.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau akan menggelar rapat kerja RAKER pada Rabu 15 Juli 2026 di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru. Pertemuan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat itu akan menjadi forum evaluasi program kerja sekaligus membahas berbagai agenda strategis organisasi termasuk juga persiapan musyawarah provinsi Musprov KONI Riau. Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi mengatakan, RAKER kali ini akan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 serta memantapkan pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang telah berjalan. Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum untuk mengambil sejumlah keputusan penting terkait dengan keberlangsungan organisasi.

0: kita akan laksanakan sebelum perlu diperpanjang ini habis. Maka terkait dengan itu kan ada tahapan yang mesti kita siapkan TPP-nya kan. TPP-nya harus kita bentuk lagi karena secara mandatori dari pelaksanaan raker 2025 TPP yang lalu itu kan sudah berakhir ya, terhitung dari Januari sampai 31 Maret 2026.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Riau, Edi Satria, mengungkapkan bahwa raker akan diikuti oleh pengurus KONI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau bersama dengan perwakilan cabang olahraga. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan program pembinaan olahraga di daerah.
2: Ya, raker itu kan pesertanya kan anggota KONI semua kan. Ada KONI-nya, KONI Kabupaten, KONI Provinsi, cabang. Raker itu kan ada program kerja.
1: Melalui raker ini, KONI Riau diharapkan dapat menyusun langkah strategis yang mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Hasil rapat nantinya juga akan menjadi landasan dalam menghadapi agenda-agenda besar olahraga di tingkat regional maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara memasuki babak semifinal Piala Dunia 2026, penjualan jersey bola di Pekanbaru meningkat. Informasi ini selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nuraini.
1: Antusias penggemar sepak bola memasuki laga semifinal Piala Dunia 2026 memberikan dampak positif bagi penjual baju jersey, khususnya jersey negara-negara yang masuk semifinal. Penjual jersey bola, Welki, mengatakan penjualan jersey meningkat hampir 100% dalam sepekan terakhir. Menurutnya, jersey Argentina menjadi yang paling banyak dicari karena tim tersebut masih bertahan di babak semifinal. Harga jersey berkisar antara Rp150.000 hingga Rp350.000.
2: Untuk seminggu kebelakangan ini meningkat dari awal mulai Piala Dunia. Meningkatnya dari kita mau sampai 100% gitu. Soalnya kan udah mau masuk semifinal gitu ya. Ya jelas Argentina. Sebelum Argentina ada Portugal, cuma Portugal udah gugur ya. Argentina aja gitu. Lalu kisaran harga dari 150 sampai 3,5.
1: Salah seorang pembeli, Alfarabi, mengaku membeli jersey Argentina untuk mendukung tim favoritnya. Ia mengaku lebih menikmati suasana menonton Piala Dunia dengan mengenakan jersey. Menurutnya, harga Rp200 hingga Rp300.000 sudah sesuai dengan kualitas yang ditawarkan.
3: Alasan saya yaitu karena saat ini adalah acara bola sedunia yaitu Piala Dunia, ditambah klub yang saya cintai atau negara yang saya cintai yaitu Argentina. Saya emang kalau setiap Piala Dunia itu suka ikut serta dengan cara yaitu dengan kalau kita nggak bisa menonton ke sana dengan membeli jersey dan menonton di warkop-warkop ya saya. Untuk harga kayak 300 atau 200 masih worth it.
1: Meningkatnya antusias masyarakat menjelang babak semifinal memberikan dampak positif bagi penjual jersey bola. Selama tim-tim unggulan masih bertanding, permintaan jersey diperkirakan akan tetap tinggi hingga partai final. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Ya, saudara, 4 tim terbaik dunia telah tersisa dan kini panggung semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang paling dinantikan. Dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan dalam laga yang disebut banyak orang sebagai final kepagian. Ya, laga berlangsung pada Rabu 14 Juli 2026 di Dallas Stadium pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dengan deretan pemain bintang dan kualitas permainan yang sama-sama luar biasa, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama hingga peluit akhir. Berikut saudara preview selengkapnya kami hadirkan bersama Hasna Latifah.

2026 akhirnya memasuki babak semifinal. Salah satu laga yang paling dinantikan akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis kontra Spanyol. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Dallas Stadium pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Banyak yang menyebut duel ini sebagai final kepagian, karena kedua tim sama-sama datang dengan status favorit juara. Perjalanan kedua tim menuju semifinal juga sangat impresif. Prancis berhasil menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko untuk mengamankan tiket 4 besar. Di sisi lain, Spanyol tampil meyakinkan dengan mengalahkan Austria, Portugal, dan Belgia. Kedua tim menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang fase gugur. Laga ini juga akan menjadi duel bertabur bintang. Spanyol mengandalkan generasi emasnya yang dipimpin Lamine Yamal, Pedri, dan Nico Williams. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan lewat penguasaan bola, permainan cepat dari kaki ke kaki, serta kekuatan di lini tengah. Sejauh turnamen ini berlangsung, La Roja menjadi salah satu tim paling kompak dan sulit ditembus. Namun, Prancis memiliki senjata yang tak kalah mengerikan. Lini serang Les Blues dihuni para pemain dengan kecepatan luar biasa seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Mikel Olise. Mbappe bahkan menjadi top skor sementara Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi, membuktikan betapa tajamnya sang kapten di depan gawang. Belum lagi kreativitas Bradley Barcola dan Désiré Doué yang mampu membongkar pertahanan lawan lewat dribel dan pergerakan tanpa bola. Jika melihat rekor pertemuan, Spanyol memang memiliki modal positif setelah memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Prancis. Namun, statistik tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Semifinal Piala Dunia adalah pertandingan dengan tekanan yang berbeda, di mana satu momen saja bisa menentukan siapa yang berhak melaju ke partai puncak. Akankah dominasi permainan Spanyol kembali berbicara? Atau justru kecepatan dan ketajaman lini depan Prancis yang membawa mereka ke final? Yang pasti, pecinta sepak bola akan disuguhkan salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Siapapun pemenangnya, laga ini sangat layak disebut sebagai final sebelum final.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari kedua tersangka itu diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya itu bisa Anda dengarkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini kita berada di menit 34 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan kebersamaan ini pendengar spesial satu kali dalam sepekan ya, setiap edisi Selasa siang. Kini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan bergabung dalam program siaran 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan ada rekan saya Isan Tarore dan Dede Firdaus yang akan menemani Anda, juga dengan bintang tamu ada De Lestari. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya. Kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin
1: harusnya
0: lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya.
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Oh, cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Iya beda, beda bulan.
1: Oh beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalo Mas aku, Dede.
2: Iya, aku sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Mas Faris. Sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari. Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya, itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti bertanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
1: Terima Ica. Kasih. Sama-sama, Mas Faris. Makasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Angkel.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya benar. Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Angkel Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung gak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu Bang.
0: Ya,
3: yeah. Oke. Okay. Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binijo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Iksan sama Bang Deddy.
0: Okay. Iya, terima kasih
1: banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi. Kita lah
1: cuman tadi bersalam memang.
0: Heeh, bener.
1: Dia salam ke Benijo.
0: Coba. Bang Benijo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Beni.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu, pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya,
4: ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Bang Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Mini?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797727912. Atau juga
0: atau telepon
1: 021-344-1499 dan juga 021-344-0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya.
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya. Pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan

0: menulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo, ya, sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Ya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum
0: kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi Delestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama Delestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndrek-ndrek ini nelfon sama Mbak Deni. Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak D itu gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Mbak D,
1: mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Mbak D, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak D gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak D. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak D ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah. Tuh Mas Faris
1: belum pernah.
2: Jadi pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak D. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun.
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ya di 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada 2 teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak D sama pertanyaan dari Bung Benny Joe tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu.
1: Yes.
2: Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan, jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa, Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya.
0: Kita sapa ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert.
0: Ya. Halo.
1: Oke, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali
1: lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya, iya. Jadi almarhum suami saya, Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu-gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Mau
1: bikin lagu apa? Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya.
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer-ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mbak, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: di Lestari. Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya. Jadi saya tuh, ya ini. Pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati, dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja, karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Hanafi jari, apa yang kepikiran Kadi ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Hanafi jari.
1: Hanafi jari.
0: Jali. Okay.
3: Ya. Ya, lalu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya. Iya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas Dea.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya, tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak mungkin. Betul lagi. Oke. Okay.
0: Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, okay, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
1: Iya kan?
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Menulis kan.
1: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu, senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah, istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klim, terima kasih banyak.
4: Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga jawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na, terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya, jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang enggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah, makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak enggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, betul. Itu aku muncul ketika aku makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu. Wow.

0: ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi, ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: lagunya Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita tapi menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita gimana menanti
0: nih produser kita nih, gimana nih?
1: Tapi kita menanti Mbak Di bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Ya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak De?
2: Boleh.
0: Coba.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
1: Ini
0: terus yang dinadakan.
1: Bener.
0: Jadi,
1: jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. Di BSD. Ya.
1: Jangan disamperin tadi, Dinda. Heeh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya sudah, dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu? Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D.
0: Dijadiin lagu
4: dari buku. Cerita menjadi lagu.
0: Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
0: sih. Oke. Tedinda. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bye-bye. Bye-bye. Yaitu pertanyaannya. Kayaknya
4: pendengar RRI itu kok pada tertib.
0: Iya, jadi dia memang udah tahu. Dan
4: penutupnya lengkap.
0: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
1: Gimana Mbak Din?
4: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
4: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah di jalannya.
1: Di situ, ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Oke.
5: Salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan?
0: Banget lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah, jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di Antara.
4: Di Antara buku puisi, betul.
1: Oke. Okay.
0: Wow.
1: Kita tunggu

0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
1: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isan Tarore.
1: Kita pamit.

Ya, pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami tentunya ya, setelah tadi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dan di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini pendengar, kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Saya Suci Raslia masih bersama Anda ya. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan ini masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Kalau tadi kita mengikuti program berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta dalam program siaran 100% Indonesia berjaringan nasional yang memang kami hadirkan satu kali dalam sepekan ya, setiap edisi hari Selasa siang. Nah, kali ini pendengar, di kesempatan ini kita akan melangkah mengikuti program Majalah Udara Kentongan ya, siaran mitigasi bencana Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dalam Majalah Udara Kentongan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hairani Januarini ya. Dalam Majalah Udara Kentongan hari ini ada topik pembahasan yang akan diulas lebih dalam terkait dengan waspada kebocoran data sensus ekonomi 2026. Untuk Anda pendengar Pro 1, selamat mengikuti.

0: siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar setia RRI Pekanbaru, senang sekali saya Khairan Januari ini dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda pada program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat penting, yakni mewaspadai kebocoran data sensus ekonomi 2026. Saat ini Badan Pusat Statistik BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door to door di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau. Sensus ini, pendengar, menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Nah, karena itu, masyarakat diharapkan memberikan data yang benar, sekaligus tetap waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan data pribadi yang mengatasnamakan petugas sensus. Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau serta seluruh stakeholder lainnya bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026. Hal tersebut juga diungkapkan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dr. Andes Helmide, MPD, terkait dengan peran pemerintah Riau dalam mensosialisasikan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Riau.
2: Hari ini Asisten langsung melakukan peninjauan terhadap sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Seperti apa berdasarkan hasil peninjauan tadi, Pak?
3: Ya, terima kasih. Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus menjadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan kebijakan. Nah, dengan sensus ekonomi ini kami akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi Provinsi Riau. Dari sana provinsi juga akan mampu memetakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kami sangat bangga dan senang sekali petugas juga dapat melakukan sensus dengan baik, terutama kepada GM-nya H. Livingwood, terima kasih memfasilitasi petugas bentuk kolaborasi ini supaya dapat dipertahankan, tidak hanya dengan BPS, juga dengan stakeholder lainnya. Mari sama-sama kita membangun Riau menjadi lebih baik ke depannya. Kami penting karena kami ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, karena setiap bulannya kami selalu dengan BPS melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi nanti sensus 10 tahunan sekali ini, Pak ya, menjadi dasar bagi Provinsi Riau untuk meletakkan kebijakan tahun-tahun ke depannya.
2: Asisten, ini kan sensus ini butuh informasi yang benar dan valid. Ya. Terkadang masyarakat, pelaku usaha enggan karena adanya kekhawatiran terhadap hal lainnya. Apa dorongan dari pemerintah provinsi agar informasi yang disampaikan itu memang betul-betul valid begitu?
3: Beberapa kali kami sampaikan ke publik jauh sebelumnya terhadap SE ini, sampaikan apa adanya dengan jujur. Tidak ada hal-hal yang negatif yang harus dipikirkan. Karena dengan jujur dan apa adanya sangat membantu pelaku usaha itu sendiri, sangat membantu pemerintah Provinsi Riau. Dengan data valid apa adanya, maka kebijakan yang disusun juga menjadi benar. Jangan data yang miss atau data yang susah diinterpretasikan. Jadi dalam kesempatan ini saya menghimbau, tolong dipublish kepada masyarakat, mari sampaikan data apa adanya, data dengan benar, sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar, juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar pula.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Sebenarnya seperti apa sensus ekonomi yang dilakukan dan menyasar kepada siapa saja, serta apa sih tujuannya? Kita simak keterangannya bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi.
4: Bahwa data yang disampaikannya adalah memang betul untuk keperluan sensus, bukan untuk kepentingan yang lain.
5: Ya, karena yang pertama kami bekerja sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, bahwa semua data dari responden BPS itu akan kami lindungi kerahasiaannya. Makanya dalam kesempatan ini kepada masyarakat jangan khawatir. Ya, jangan khawatir ada resiko kebocoran data. Karena BPS sudah menjamin ini sesuai dengan undang-undang untuk mengamankan kerahasiaan data ini. Tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan data ini untuk kepentingan sepihak begitu. Artinya ini untuk kepentingan nasional, yang tidak untuk kepentingan yang lain kecuali untuk kepentingan statistik saja.
4: Sampai sejauh ini BPS ada mendapatkan laporan atau informasi pengaduan yang disalahgunakan?
5: Tidak ada. Alhamdulillah kita dari BPS data-data itu aman dan istilahnya tidak ada upaya untuk meretas.
4: Jadi sejauh ini pelaksanaan sensus masih berlangsung on the track?
5: Ya, udah hampir sebulan dari tanggal 15 sekarang ke tanggal berapa sekarang ini. Sudah hampir sebulan gitu ya, ini berjalan alhamdulillah kondusif.
6: Ya. Untuk dukungan dari Pemprov kita apa saja yang sudah diberikan?
5: Semua pihak mendukung, dari mulai pemerintahan pusat, dari Bapak Presiden, kemudian menteri-menteri di kabinet ini, kemudian kami di provinsi mendapat support dari Bapak Gubernur, Pak Sekda, kemudian di kabupaten kota, ini Pak Wali Kota, Bupati-Bupati, semua unsur sampai ke tingkat desa, itu mendukung penyelenggaraan sensus ekonomi 2020.
4: Pak Asep, apa statement dari BPS agar bahwa data yang diperlukan itu memang tidak disalahgunakan, agar masyarakat tidak khawatir dengan informasi yang disampaikan?
5: Ya, baik. Jadi tadi sesuai dengan undang-undang, kami diberi tugas untuk menyelenggarakan sensus ekonomi. Nah, kebetulan dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa data yang disampaikan oleh responden itu akan terjaga kerahasiaannya. Maka dalam kesempatan ini untuk mensukseskan sensus ekonomi ekonomi ada tiga hal. Yang pertama, terima kunjungan petugas kami, kemudian jawab kalau ada pertanyaan dari petugas, atau isi apabila ada pertanyaan yang harus diisikan, dan kemudian ketiga, percayalah bahwa data itu akan terjaga kerahasiaannya dan dijamin kerahasiaannya, tidak akan ada pihak lain yang mengakses data ini.
3: Sementara Kepala BPS Kota Pekanbaru, Guswandi, juga menghimbau agar masyarakat memastikan petugas yang datang membawa identitas resmi dari BPS. Masyarakat tidak perlu memberikan informasi seperti PIN ATM, password, kode OTP, maupun data rekening perbankan, karena hal tersebut bukan bagian dari pertanyaan sensus ekonomi. Yang ketiga, jangan mudah percaya apabila ada pihak yang meminta sejumlah uang atau menjanjikan bantuan dengan mengatasnamakan petugas sensus. Seluruh kegiatan sensus ekonomi tidak dipungut biaya apapun. Apabila masyarakat merasa ragu terhadap identitas petugas, silakan menghubungi kantor PPS terdekat untuk melakukan konfirmasi, serta tidak mempercayai berita bohong terkait dengan sensus ekonomi 2026.
7: Bagaimana petugas sensus meyakinkan pemberi data, informasi dan masyarakat agar tidak khawatir, agar tidak cemas bahwa data yang disampaikannya adalah memang betul untuk keperluan sensus, bukan untuk kepentingan yang lain?
8: Ya, di awal petugas sudah kita latih, jadi kita latih dan di sana disampaikan juga bagaimana petugas berhadapan dengan responden dan apa saja jawaban yang akan kira-kira diperlukan ketika responden bertanya. Nah, dan itu untuk menjamin agar responden mau diwawancarai. Namun begitu, kita tetap melakukan evaluasi harian jika ada kendala-kendala atau memang ada responden yang belum bisa diyakinkan oleh petugas, maka kita menurunkan tim dari Kota Pekanbarunya sendiri. Jadi dari pegawainya sendiri akan mendatangi responden tersebut dan memberikan keyakinan bahwa kegiatan ini benar-benar hanya untuk kepentingan kita bersama. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hal-hal yang nantinya merugikan responden. Nah, itu tadi.
7: Pak Kepala BPS, salah satu yang dikhawatirkan responden itu adalah adanya pungutan pajak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sensus ini. Bisa dijelaskan apa yang menjadi kekhawatiran ini, bahwa itu tidak benar seperti itu?
8: Ya, jadi memang yang kita hadapi rata-rata masyarakat di awal mereka takut ya, nanti setelah pendataan ini tiba-tiba mereka ditagih pajak. Dan petugas sudah kita bekali agar diinfokan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Data yang kami terima hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan ditampilkan dalam bentuk agregat. Jadi BPS tidak punya hak untuk menampilkan data individu. Dan kita juga meyakinkan bahwa di samping tidak ada hubungan dengan pajak, juga tidak ada hubungan dengan masalah aparat-aparat hukum lainnya. Contohnya kan di sensus ini ditanyakan juga nomor izin berusaha, tetapi itu hanya untuk kita melihat secara agregatnya saja. Nah, itu tadi. Jadi setelah itu tidak akan ada aparat yang akan mendatangi, dan itu kita yakinkan juga. Nah, itu tadi.
7: Khusus kepada yang memberi informasi, apa yang disarankan oleh BPS bahwa agar informasi yang disampaikan itu juga tidak terkait dengan hal-hal yang di luar sensus ekonomi tadi, Pak?
8: Ya, kita sarankan yang jelas petugas menjawab apa yang ditanyakan, jadi tidak melebar kemana-mana sehingga benar-benar yang diinginkan oleh sensus ekonomi itu bisa kita dapatkan dengan baik, terutama dalam hal pemetaan ekonomi khususnya di wilayah Pekanbaru.
7: Bahwa petugas sensus itu adalah relawan dari BPS.
8: Ya.
7: Bagaimana BPS memberikan jaminan bahwa relawan ini juga tidak akan menyalahgunakan data itu?
8: Ya. Yang jelas pada saat pelatihan itu kita sampaikan, dan untuk menjaga agar jaminan dia tidak melakukan hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, petugas tersebut juga kan kita kontrak. Di kontrak sudah tertuang hak dan kewajiban dari petugas tadi. Di kontrak juga dijabarkan petugas harus menjamin kerahasiaan responden. Nah, dan sejauh ini belum ada laporan dari dari masyarakat bahwa petugas menyalahgunakan data yang diberikan responden. Nah itu, dan di samping itu juga, walaupun sudah dari pelatihan sudah kami sampaikan, di kontrak juga dia sudah terikat, kami juga melakukan pengawasan berlapis. Jadi secara berkala, jadi bergantian petugas dari pegawai dari BPS itu melihat seperti apa proses di lapangan dan bagaimana petugas menjaga kerahasiaan responden tadi.
7: Pak Kepala BPS, saat ini kan media sosial cukup marak. Adakah media sosial yang terdeteksi oleh BPS yang informasinya menyesatkan terkait dengan pelaksanaan sensus ini?
8: Kalau media sosial mungkin sudah diketahui oleh umum juga ya. Jadi beberapa media sosial memang ada mungkin karena ketidaktahuan kali. Jadi dibahaslah tentang SE, tapi berujungnya informasi yang menyesatkan, informasi yang negatif. Dan itu sudah kita lakukan semacam konfirmasi, kita tetap sampaikan ke masyarakat, jangan khawatir apa yang ada di media sosial itu tidak benar. Nah itu tadi, jadi kita tetap berusaha meyakinkan masyarakat dan berusaha juga melakukan konfirmasi baik melalui media sosial sendiri maupun lewat media lainnya, seperti kita juga menggunakan bantuan dari Bapak Wali Kota dan jajarannya agar masyarakat benar-benar bersedia untuk didata dan tidak khawatir dengan apa yang disampaikan oleh media sosial yang mungkin mereka tidak tahu tapi hasilnya lebih banyak negatifnya.
7: Mengingat Pekanbaru populasinya lebih besar dibandingkan 12 kabupaten lainnya,
8: yeah.
7: Pak Kepala BPS, sejauh ini sudah adakah menerima informasi atau laporan adanya masyarakat yang menjadi korban terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026?
8: Ya, jadi kita tetap memantau hal tersebut. Jadi pemantauan dilakukan oleh tim organik kita, jadi dari pegawai sendiri. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, karena kita terus terang itu satu saja yang dirugikan itu sudah luar biasa, dan itu kita berusaha untuk menjaganya. Makanya ada evaluasi mingguan dengan petugas. Nah, jadi setiap hari, satu hari dalam satu minggu tersebut, petugas kita evaluasi apa yang dilakukan dan apa saja yang dihadapi di lapangan dan apa saja yang ditemukan oleh tim organik yang melakukan pengawasan secara berkala.
7: Hasil dari tim organik itu?
8: Hasil tim organik ya kita sampaikan di pertemuan rutin satu mingguan dengan petugas. Dan sejauh ini masih dalam tracknya. Jadi alhamdulillah untuk Pekanbaru ya khususnya belum ada kita temukan yang bersifat merusak dari citra pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi tersebut.
7: Sekali lagi Pak, tetapi kita tetap menghimbau ya agar masyarakat tidak cemas, waspada terhadap pelaksanaan sensus ini Pak.
8: Ya, jadi kita tetap menghimbau, baik itu kita menggunakan media sosial, kita meminta bantuan ke Pak Wali Kota, kita juga melibatkan aparat sampai wilayah terkecil ke RT dan RW agar meyakinkan masyarakatnya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, baik itu oleh Pemko sendiri maupun pelaku usaha ataupun masyarakat itu sendiri. Itu selalu kita lakukan agar masyarakat tadi mau menerima petugas dengan baik.
9: Ada video anak kecil luka-luka ya.
10: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
11: Mereka adalah kita di masa depan.
12: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
13: joget depan ambulans.
12: Iya.
13: Yang seperti ini dibilang bagus?
12: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
13: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
12: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
13: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
12: Iya.
13: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai

Pendengar, mari bersama-sama mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima petugas resmi BPS, memberikan data yang jujur dan lengkap, serta tetap menjaga keamanan data pribadi dengan tidak memberikan informasi di luar kebutuhan sensus. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang berkualitas, sementara kewaspadaan terhadap penyalahgunaan data menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian majalah udara Kentongan untuk hari ini. Saya Khairan Januarini, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Peter Pan dengan judul lagunya Mungkin Nanti. Ini lagu dirilisnya tahun 2004 lalu. Pendengar ya, kami spesialkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Nanti akan ada juga informasi-informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda pendengar dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore. Pendengar Pro 1, khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami juga informasikan ya. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar hari ini berkumandang pukul 15:48 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitar.

Ya, pendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan hadirkan ya informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana untuk informasi sore ini Anda akan simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kami di sini saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar, dan orang itu bertele-tele, Pak, banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi, di rumahnya kami temukan jenis stasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek, dan penetrasi bungkus sembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan

Kurniawan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri lama ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
3: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
4: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
5: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, yaitu sampai di tanggal 14, jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isha. Sekitar 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Presiden.
4: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
6: Bulog kan sesuai HPP bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli. Nah gitu lah.
4: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
7: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
8: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
7: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
9: Masih kurang, Bu, karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu ya. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
7: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
10: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
11: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
10: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
12: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
10: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
14: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
15: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
14: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
16: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu, bisa kita laporkan langsung. Misalnya MBG mana dia, nah nanti supaya nanti kita tekankan.
14: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
17: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, Taman Kanak-kanak, dan sekolah dasar di Padang Pariaman diantar langsung oleh para ayah, paman, kakak laki-laki, atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, program GAMAS 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
18: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak-anak TK, bagaimana SD kelas 1. Jadi kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Nah, semangat juga dia, jadi merasa aman dia. Samping berani dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
17: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
19: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititikberatkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
17: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11 6 Lingkung menambahkan, program GAMAS ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita. Armin Ramdi melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
20: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
21: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusias masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
20: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
22: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
20: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar Rp51 juta. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
2: Dari LHPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang lalu beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
3: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
1: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi, dan sabu siap edar.
23: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
24: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bentuk serbu seberat 2,38 gram. Kemudian kami lakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
23: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
4: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
23: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
6: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
5: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
8: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
5: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Panmusaki melaporkan.
0: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
9: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
25: Banyak terjadi kasus, biasanya diawali oleh pacaran dulu, pacaran dulu dibujuk, diiningi atau dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi.
7: Yang tadi berbau privasi.
9: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan jaksa masuk sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kejaksaan menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara.
25: Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan.
7: Kak. Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan.
25: Iya.
7: Ini dari?
25: Dari baik itu pekerja sosial di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali, sebelum melapor pun bisa.
7: Iya.
25: Itu hak untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi.
7: Restitusi.
25: Tanggung jawab kan nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut.
7: Oh, okay.
25: Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hulu sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKI.
9: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
10: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
11: Saat dikonter dari pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak fase awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Prancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
10: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya prediksi Prancis karena hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Prancis.
11: Sementara itu, pelatih futsal Kota Solunto Lutfi Miftah Furkana juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Prancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
12: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
11: Meski demikian, Lutfi tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final. Ia memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Oke, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, selamat sore saudara pendengar. Baru saja kita simak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu disiarkan langsung dari penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan nanti kita simak informasi berita daerah pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

0: kan dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo de jege-jege tu yai, jak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

Ya, yeah, satu lagu dari Avio Kila dengan singlenya Hai Kamu. Dan semoga lagu tadi dapat menghibur Anda di waktu sore ini. Pendengar, berikutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, kami menyampaikan pokok-pokok berita utama. Alih fungsi lahan semakin berkurang. Program Adiwiyata bentuk karakter peduli lingkungan di sekolah. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Al Hidayat.

0: Ya, pendengar, kami awali informasi dari tim reporter RRI Bengkalis. Alih fungsi lahan dari tahun ke tahun mulai menunjukkan penurunan. Sampai saat ini tercatat 1.800 hektar luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis dan peningkatan gabah juga semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian pemerintah daerah. Meskipun demikian, kondisi tersebut dinilai belum berlangsung secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar lahan persawahan tetap dipertahankan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Sufandi mengatakan, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan alih fungsi lahan pertanian sekaligus mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat. Saat ini luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 1.800 hektar. Sekitar 40% diantaranya berada di Desa Sepotong dan wilayah sekitarnya yang menjadi sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian pada tahun 2026, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada petani. Bantuan tersebut meliputi mesin perontok padi dari pemerintah pusat, serta bantuan pupuk dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Alih fungsi lahan masih terjadi tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat kita berikan sosialisasi atau masukan kepada masyarakat terkait dengan alih fungsi lahan ini, karena bagaimanapun kan ketahanan pangan ini merupakan amanah undang-undang dasar.

0: harus diberi pemahaman secara baik dan tentunya jalan keluarnya win-win solution lah, artinya dari pihak pemerintah, dari pihak masyarakat tidak dirugikan terkait dengan pembatasan lahan khusus untuk daerah persawahan.
1: Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan pihaknya siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ya sih, kalau Bulog siap.
3: Siap ya.
2: Siap kalau Bulog. Ya, tapi kalau kami kan sesuai dengan penugasan itu harganya di 6.500 per kilo. Tahun 2026.
1: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi petani untuk menjual hasil panennya. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
5: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani mengatakan, program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
6: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya, dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah, itu harusnya diimplementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka
5: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
7: Iya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
5: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, SD Negeri 2 Bantan Kabupaten Bengkalis terus mematangkan persiapan mengikuti penilaian Adiwiyata Mandiri tahun ini. Selain membangun budaya peduli lingkungan di sekolah, sekolah tersebut juga telah membina sekolah lain sebagai bagian dari persyaratan menuju predikat Adiwiyata Mandiri. Reporter Nur Fitriani kembali melaporkan.
5: Setelah berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Nasional pada tahun 2024, SD Negeri 2 Bantan kini menargetkan predikat Adiwiyata Mandiri. Salah satu syarat utamanya adalah membina sekolah lain agar mampu menerapkan budaya peduli lingkungan. Kepala SD Negeri 2 Bantan, Iriana Ningsih, mengatakan sekolahnya telah melakukan pendampingan kepada beberapa sekolah di Kecamatan Bantan sebagai bentuk berbagi praktik baik program Adiwiyata.
8: Untuk yang kedepannya, itu kan harus salah satu syarat utama di dalam program Adiwiyata Mandiri itu harus bisa membina dua sekolah binaan. Nah, dan alhamdulillah ini ada satu binaan yang di SD MP5 Bantan itu sudah kita bina dan tahun ini masuk ke tingkat kabupaten. Kemudian sebelum itu juga, sebelum kita masuk ke Adiwiyata Nasional, sebenarnya sudah punya juga tuh sekolah yang berdampingi, masuk SD 16, SD 15, dan mereka sudah sampai ke tingkat provinsi.
5: Menurut Iriana, tantangan terbesar dalam mengembangkan program Adiwiyata adalah membangun pemahaman bahwa program tersebut bukan sekedar untuk mengejar penghargaan, melainkan membentuk budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, penyuluh lingkungan hidup ahli muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani, menilai sekolah yang telah meraih Adiwiyata memiliki peran penting dalam menjadi contoh bagi sekolah lainnya.
8: Kalau sudah Adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi dan cuma ada tidak ditingkatkan lagi, udah spayer tuh penghargaan. Cuma yang terbaru kalau Bengkalis itu SD20 Bengkalis, SD4 Bengkalis, itu yang terbaru. Kemudian di Bantan itu ada SD2 Bantan, itu udah tingkat nasional.
5: Dinas Lingkungan Hidup berharap semakin banyak sekolah yang mengembangkan program Adiwiyata sehingga upaya membentuk generasi peduli lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
4: Saudara pendengar, dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa RRI Bengkalis edisi Selasa pagi menghadirkan mahasiswa KKN UGM yang melaksanakan kegiatan di Kecamatan Bantan yang memfokuskan berbagai program kerja, salah satunya ketahanan pangan bersama masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Program Dialog Pagi Negeri Junjungan Menyapa RRI Bengkalis edisi Selasa pagi membahas tema kolaborasi mahasiswa dan masyarakat dalam menguatkan ketahanan pangan untuk negeri junjungan. Dialog menghadirkan dua narasumber dari mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta yang sedang melaksanakan pengabdian di Kabupaten Bengkalis. Farhanidiah Nofrila, mahasiswi UGM Koordinator Mahasiswa Subunit Teluk Papal, mengatakan keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat menjadi kesempatan untuk belajar sekaligus berbagi pengetahuan dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Menurutnya, kolaborasi dengan warga penting agar setiap program dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
9: Koordinator dari Desa Teluk Papal. Nah, mungkin tugas ataupun apa hal yang saya lakukan tuh sebenarnya tuh lumayan ribet. Cuman karena didukung oleh anak-anaknya itu sendiri dari Desa Teluk Papal yang mungkin mereka yang rajin, yang tahu tepat waktu dan segala macam, jadi tidak begitu ribet dan sebenarnya kami itu juga bisa saling melengkapi satu sama lain gitu.
3: Dalam dialog tersebut, Farhani juga menjelaskan mahasiswa bersama masyarakat melakukan berbagai kegiatan yang mendorong pemanfaatan potensi lokal. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan gotong royong sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan program. Sementara itu, Alvin Dwi Putra, mahasiswa UGM, Koordinator Mahasiswa Klaster Agro Kompleks, menyampaikan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga pengelolaan sumber daya, kerjasama antar pihak, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menilai keterlibatan generasi muda dapat menjadi penggerak inovasi di sektor pangan.
10: Setelah kemarin melakukan koordinasi dan juga observasi dan lain-lain, saya lihat masyarakat di sini masih bergantung pada komoditas tertentu. Belum mau untuk mengeksplor dengan komoditas-komoditas yang lain atau tanaman pangan. Jadi saya membawakan suatu broker yang fokus ke komoditas pangan.
3: Alvin berharap sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat dapat diperkuat. Dengan kerjasama, berbagai potensi pertanian dan pangan lokal di negeri junjungan diharapkan semakin berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ITSMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah 3. Sampai saat ini, dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITSMI organisasi daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada Musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ITSMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan, seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan dua kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan, Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai, yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
11: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insya Allah beliau akan maju, dan juga Dr. Al-Ma'arif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
1: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu, dua kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Al-Ma'arif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Al-Ma'arif menegaskan keikutsertaannya dalam Musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
12: Al-Ma'arif mencalonkan diri sebagai Ketua Ijmi Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
1: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi dua nama, Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran Ijmi sebagai organisasi cendikiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Informasi terakhir di sore ini, pendengar, pihak Sekolah SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu Bengkalis antar siswa kelas 12 ke tempat magang, salah satunya di RRI Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 2 Penerbangan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengantar siswa-siswi kelas 12 untuk ikuti praktek lapangan atau magang di beberapa tempat yang telah ditetapkan, salah satunya di RRI Bengkalis. Sri Umi Hani, salah satu guru SMK 2 Penerbangan Bukit Batu, kepada RRI mengatakan lokasi magang yang telah diantarnya mulai Senin kemarin dan pada hari ini adalah di RRI Bengkalis dan juga percetakan di Pulau Bengkalis.
13: Kegiatan hari ini dari tadi saya nyemprang untuk ngantar siswa magang di Bengkalis. Sebenarnya dari semalam juga, cuma semalam saya ngantar di Pakning. Di Pakning itu ada beberapa tempat, ada di kantor camat, terus ada di Pemuda Grafika Pakning, ada di Bismillah Art, terus ada di Minikon juga. Terus hari kedua saya ngantar di Bengkalis ke RRI, terus lanjut ke Partner nanti habis ini, terus ke Goldprint, kemudian yang terakhir nanti ke Klapia.
3: Sementara itu, Welvi, salah satu siswi yang ditempatkan di RRI Bengkalis, mengungkapkan saat magang nanti ia bisa menerapkan ilmunya di tempat magang, bahkan juga berharap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja baru di RRI Bengkalis.
14: Harapan saya yang saya kurang tahu bisa mengerti di sini. Saya bisa menguasai cara itu kan berita.
3: Adapun SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu memiliki 6 jurusan, namun hingga saat ini baru 4 jurusan yang diterapkan di sekolah tersebut. Di antaranya adalah desain komputer visual atau DKV, kemudian airframe power plant, dan teknik sepeda motor yang saat ini terisi hingga kelas 12. Sementara untuk jurusan agrobisnis, perikanan air payau, dan laut baru terisi sampai kelas 11. Diharapkan dengan magang selama 6 bulan ini, siswa-siswi mendapatkan ilmu yang bisa menjadi bekal di dunia kerja satu saat nanti. Karena sekolah kejuruan merupakan persiapan untuk dunia kerja jika tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Bengkalis Smart Visa melaporkan.
4: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis Selasa 14 Juli 2026. Akhirnya saya Al-Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya. RRI.

Aku 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar masih bersama kami di Sore Ceria, ya, temani waktu sore Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang bersantai di rumah atau menikmati cemilan favorit, ya, semoga kebersamaan kita di sore ini bisa menjadi teman yang menyenangkan, ya. Pendengar, bicara soal cemilan, ya, ada cemilan cukup banyak digemari berbagai kalangan, ya, yaitu coklat. Ya, pendengar, rasanya yang manis dan pahit itu membuat cemilan ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, bahkan banyak orang menjadikan coklat sebagai teman saat bersantai, ya, bekerja ataupun sekedar ingin memperbaiki suasana hati. Ya, pendengar, namun tahukah Anda, di balik rasanya yang manis, coklat, terutama dark coklat atau coklat hitam dengan kandungan kakao minimal 70%, ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Ya, mulai dari membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, hingga mendukung fungsi otak, ya. Tentu saja manfaat tersebut bisa diperoleh jika coklat dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Pendengar, coklat, terutama coklat hitam atau dark coklat dengan kandungan kakao minimal 70%, tidak hanya memiliki cita rasa yang lezat, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, coklat dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Pendengar, kami kutip dari laman Mayo Clinic, ya, menyebutkan salah satu manfaat utama coklat adalah menjaga kesehatan jantung. Ya, kandungan flavonoid dalam kakao itu membantu meningkatkan aliran darah, menurunkan tekanan darah, serta mendukung fungsi pembuluh darah. Ya, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi coklat hitam dalam jumlah yang cukup dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, coklat kaya akan antioksidan seperti polifenol dan flavanol, ya, yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pendengar, coklat juga diketahui dapat meningkatkan suasana hati, ya. Saat mengonsumsi coklat, tubuh melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang membantu memberikan rasa nyaman, mengurangi stres, serta meningkatkan perasaan bahagia. Ya, manfaat lainnya juga, pendengar, adalah membantu meningkatkan fungsi otak. Ya, flavonoid dalam kakao dapat meningkatkan aliran darah ke otak, ya, sehingga mendukung konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir, terutama pada orang dewasa. Ya, tidak hanya itu, pendengar, coklat mengandung sejumlah mineral penting seperti magnesium, zat besi, tembaga, dan mangan yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang, ya, pembentukan sel darah merah, serta mendukung sistem metabolisme. Ya, meski memiliki berbagai manfaat, pendengar, konsumsi coklat tetap perlu dibatasi. Banyak produk coklat di pasaran mengandung gula dan lemak tambahan yang tinggi. Ya, oleh karena itu, pilihlah coklat hitam dengan kadar kakao tinggi dan konsumsi sekitar 20-30 gram per hari sebagai bagian dari pola makan seimbang. Ya, pendengar, demikianlah pembahasan kita terkait coklat, ya, khususnya untuk cemilan di sore Anda hari ini.
Dan pendengar, kebersamaan kita masih berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Berikutnya sebuah lagu untuk Anda dari One Direction dengan singlenya You and I.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Selamat sore pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di sore ceria ini sudah di penghujung waktu. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Dan untuk informasi terupdate lainnya pendengar, nanti dapat Anda dengarkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Dan akhirnya saya Al Hidayat pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa sehabis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memulihkan

memuliakan tamu. Jujur, silaturahim memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat,
Bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim, condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu, ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliyassir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin panjang umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridha Allah wa fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita, ustaz sapi tak ada, bantai kambing, ustaz kambing tak ada, bantai ayam, ustaz ayam tak ada, bantailah roti gabin 7 ribu rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu.
Karena iman itu tak cukup sholat saja. Iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, "Nak, tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu, Nak. Ambil Fanta, ambil Sprite." Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, "Pak, minum Fanta, Pak." "Maaf, Pak, lambung." Ketika orang kaya ditawarkan, "Pak, makan kacang tujin, asam urat." Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, "Kalian udah makan atau belum?" Jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Muka dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan bagi rumahnya di neraka jahanam. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengatakan sesuatu dariku, padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu akan buruk sangka. Sesungguhnya ucapan buruk sangka itu adalah ucapan yang lebih bohong." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dan mensucikan mereka. Bahkan akan ditimpa siksaan yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berbuat zina, raja yang berdusta, orang fakir yang sombong."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa as-samawati wal-ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

pun katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: pendidikan dasar menang sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi. Dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi, juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di bagian bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
0: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
0: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor,

0: Falcon Academy hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
2: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
3: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Rampres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
2: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
4: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
2: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Dan untuk teluk dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
6: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru DSD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
5: Apa aja yang MPLS di sini tadi?
7: Apanya?
5: Bapak aja yang MPLS-nya?
7: Bapak tepuk tangan.
5: Oh, apa lagi yang MPLS tadi?
7: Apa? Ada nyanyinya lah.
5: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
6: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
5: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk teluk dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
6: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumla Muhammad melaporkan.
1: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
8: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
9: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
7: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
9: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
11: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
12: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama, Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
13: Penyidik dan jaksa penuntut umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
12: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kholil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
11: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
10: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
11: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya, Mas, ya.
12: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20 ribu kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
15: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
16: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
14: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
17: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
18: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
17: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
19: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
17: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
7: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
8: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung." Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedihan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Apa kiranya gerangan yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga? Allah SWT sudah menggambarkan akan hal ini. Minimalnya Allah akan mengajak kita untuk memiliki empat karakter yang utama. Dalam sebuah surat Al-Quranul Karim, surat Qaf, ayat 31 sampai 35, Allah akan menggambarkan di situ bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Di awal ayat 31, Allah menegaskan dengan firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Cermati dengan seksama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kemudian Allah kembali menggambar kepada ayat berikutnya, pada ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk kalian. Siapakah kalian yang layak mendapatkan janji Allah ini? Allah mengatakan likulli awabin hafidh, untuk seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awab adalah tawab, seorang hamba yang selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan kalimat awab itu menunjukkan kondisi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menyadari setiap kita tak akan pernah lepas dari kesalahan. Namun hakikat gambaran seorang mukmin sejati, maka dia berusaha memperbaiki setiap kesalahan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sudah pasti banyak berbuat kesalahan. Tapi ingat, sebaik-baik seorang hamba yang sering berbuat salah itu seorang hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Allah menawarkan kepada kita bahwasanya orang bertaubat dan gemar bertaubat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang Allah gambarkan pada ayat berikutnya adalah hafiz. Hafiz itu berarti dia bisa menjaga, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti setiap kita dituntut, dan ini sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang hamba yang dia mendapat julukan hafiz, bisa menjaga aturan-aturan Allah. Ketika itu bicara masalah perintah, maka dia wujudkan dengan wujud aplikasi nyata, mengamalkan yang diperintahkan. Ketika bicara masalah larangan, maka dia wujudkan dengan menjauhkan diri dari hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Kekuatan untuk mencari at-talab, yang kedua kekuatan al-imsak, menahan diri. Ketika dia memiliki potensi untuk mencari, maka yang dia cari adalah bagaimana bisa mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Ketika dia punya kekuatan kedua, kekuatan al-imsak, menahan, maka dia semaksimal mungkin bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dan terjebak dalam jurang pelanggaran syariat. Subhanallah. Kita akan masuki berikutnya. Sudah kita lewati dua sifat penghuni surga, gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan pada ayat berikutnya, man khasyir rahman bil ghaib waja'a biqalbin munib. Kita masuki sifat yang ketiga.
Man khasyir Rahman, seorang hamba yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal, bil ghaib, yang dia tidak melihat Allah tapi Allah melihat dia. Ini yang paling mahal. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia mengimani, dia meyakini Allah melihat dia. Dia tidak bisa melihat Allah tapi dia meyakini, mengimani, saya yakin yakinnya bahwasanya Allah melihat dia, Allah melihat kita. Man khasyir Rahman bil ghaib, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut al-khasyah minallah, walaupun dia tidak bisa melihat Allah tapi dia yakin Allah melihat dia. Inilah gambaran ihsan ketika Nabi mengingatkan kepada kita definisi ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah, tapi ketika engkau tak mampu melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Sifat yang keempat adalah waja'a biqalbin munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahasnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Bahasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak salah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah ya Rabbku, aku mohon kepadamu engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang selamat dan hati yang suci. Itulah empat sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan menjadikan kita seorang hamba yang bisa memiliki empat sifat tadi dan layak menjadi penghuni surganya. Aqulu qawli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh? Atau menjadi pelajar yang fokus sekolah?

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosan, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya.
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Kiara, ngamun. Lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram, jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Kiara.

0: Loh, kok gak bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
1: Wah, kayaknya udah dihack nih. Susah nih Ki kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Ya, tolongin dong Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
1: Beneran gak bisa Ki? Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
1: Kamu harus ikhlas Ki. Coba deh bikin akun baru.
0: Yah, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun Rehan, 3 tahun. Aku baru dapat 30 ribu followers.
1: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.

0: Gi, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa, Bun.
0: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
1: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
0: Loh, kok bisa, Ki?
1: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
0: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
1: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
0: Oh, ribet juga ya, Ki, ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
1: Bunda nyindir Kia.
0: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya, Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
0: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
1: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
0: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
1: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
0: Nah, gitu dong anak pintarnya Bunda.

0: Kia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Kia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Kia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong. Followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua, berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya Ki.
1: Siap bunda.
2: Demikianlah Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

0: Punten Mas Bos Andre, Mas Bos memanggil saya. Ada apa nggih Bos?
1: Ada sesuatu hal yang harus aku bicarakan ke kamu nggih.
0: Duh, kok saya jadi tatapan begini nggih Mas Bos? Saya tidak melakukan suatu kesalahan dalam bekerja kan Mas Bos?
1: Oh, enggak nggih. Santai saja, kamu aman. Kamu enggak ada masalah apa-apa di kantor. Kinerjamu juga sangat bagus. Cuma, ada sesuatu hal pribadi yang ingin aku tanyakan ke kamu.
0: Pribadi Mas Bos? Perihal apa ya?
1: Minggu kemarin, kan aku pulang sore. Nah, kemarin aku lihat si Damar dijemput sama pacarnya.
0: Hah? Dijemput sama pacarnya? Beneran Bos?
1: Iya, minggu kemarin si Damar dijemput sama pacarnya. Damar sendiri yang bilang ke aku kalau dia pulangnya dijemput pacarnya, gitu.
0: Walah, pantesan saya disuruh pulang duluan. Ternyata dijemput sama pacarnya.
1: Berarti itu memang pacarnya Damar?
0: Betul Mas Bos, cewek yang jemput Damar itu pacar barunya.
1: Pacar baru?
0: Betul sekali Mas Bos, baru jadian 1 bulanan yang lalu lah.
1: Oh, begitu toh?
0: Betul Mas Bos, nama ceweknya Santi.
1: Oh, Santi. Ya.
0: Iya Mas Bos. Kenapa kok ujuk-ujuk Mas Bos nanya begitu nggih?
1: Nggak ada apa-apa nggih. Aku hanya penasaran saja. Tumben-tumbenan si Damar dijemput pacarnya. Biasanya kan pulang pergi selalu sama kamu. Dan yang lebih mengherankan lagi, seorang Damar kok bisa mendapatkan cewek yang begitu cantik dan kaya? Karena minggu kemarin aku memergoki si Damar dijemput ceweknya. Jadi aku penasaran. Gitu loh nggih.
0: Ya begitulah Mas Bos. Namanya juga jodoh. Jodoh dan rezeki kan ada di tangan Tuhan. Jadi memang terserah Tuhan dalam membaginya. Nah, si Damar setelah putus sama pacarnya yang dulu malah mendapatkan pacar yang lebih keren. Memang cara Tuhan memberikan sesuatu terkadang mengagetkan.
1: Eh, nanti dulu. Memangnya sebelum sama cewek yang sekarang, si Damar ada pacar?
0: Eh, anu Mas Bos, ya ada Mas Bos.
1: Terus dulu pacarnya si Damar siapa nggih?
0: Pacarnya dulu sih, siapa ya? Yang jelas nggak jauh-jauh dari kita-kita inilah Mas Bos.
1: Hah? Maksudnya?
0: Nggak ada maksud apa-apa Mas Bos. Punten nggih Mas Bos, saya ada pekerjaan yang mesti saya selesaikan. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang dibicarakan, saya pamit.
1: Eh, ya sudah. Terima kasih ya atas informasinya.
0: Nggih, sama-sama Mas Bos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maksudnya si Panggih tadi apaan ya? Kok aku jadi penasaran gini sih?

0: Mas Damar, aku pengen ngomong nih, penting.
1: Kan dari tadi kita juga ngobrol, emangnya mau ngomongin apa, San?
0: Iya sih, emang dari tadi ngobrol, tapi ini ada hal penting, Mas.
1: Sepenting apa sih, San?
0: Penting banget, Mas.
1: Ya udah, mau ngomong apa?
0: Aku nyaman sama kamu, Mas.
1: Nyaman? Maksudnya nyaman gimana?
0: Kamu tuh ternyata baik banget, perhatian banget, ngehargain aku banget, dan pada akhirnya aku nyaman sama kamu, Mas.
1: Sudah kewajiban seorang lelaki ngasih perhatian yang lebih pada seorang perempuan, apalagi perempuan sebaik dan secantik kamu, San.
0: Bohong.
1: Beneran, San.
0: Nggak lagi ngedrama kan?
1: Enggak, San. Kalau di depan Mas Bos Andre, aku memang memainkan drama, yaitu pura-pura menjadi pacarmu, terus harus mesra dan romantis padamu. Tapi di luar itu semua, ya inilah aku apa adanya. Semuanya tidak aku buat-buat.
0: Sama, Mas. Aku juga kayak gitu. Kalau di depan Andre, aku acting. Tapi di luar itu semua, aku jadi diri aku apa adanya. Dan lama-kelamaan, aku jadi nyaman sama kamu, Mas. Mas Damar, bolehkah aku meminta sesuatu yang lebih dari ini semua?
1: Meminta apa, San?
0: Mengakhiri drama ini, Mas. Dan memulai babak baru bareng Mas Damar.
1: Babak baru? Maksudnya?
0: Aku sayang sama kamu, Mas. Aku cinta sama kamu. Mau gak Mas Damar jadi pacar aku?
1: Beneran, San?
0: Beneran, Mas. Kamu orang baik. Kamu menyenangkan. Dan aku nyaman sama kamu, Mas. Gimana, Mas?
1: Gini, San. Jujur nih ya, aku juga nyaman sama kamu. Kamu tuh cantik, baik hati, dan perhatian. Pada akhirnya, aku juga suka sama kamu, San.
0: Beneran, Mas?
1: Beneran, San.
0: Ya udah, ayo kita pacaran, Mas.
1: Nanti dulu, San. Aku memang suka sama kamu, San. Tapi aku belum bisa ngasih jawaban soal lanjut ke pacaran. Aku masih bingung, San.
0: Bingung kenapa, Mas?
1: Terlalu singkat dan mendadak, San. Setelah apa yang aku alami, setelah apa yang kita berdua lakukan, dengan memainkan drama di depan Andre dan Sinta, pada akhirnya aku belum siap, San. Maaf ya, San.
0: Lalu kapan siapnya, Mas?
1: Kamu perlu bersabar dan lebih mengenalku. Kita jalani saja dulu. Kalau aku sudah siap, biar aku saja yang ngomong ke kamu. Tunggu ya, San.
0: Oke deh, Mas. Aku mau kok nunggu.
2: Assalamualaikum, Mas Andre.
3: Waalaikumsalam, Sin. Tumben datang pas jam balik kantor.
2: Gak apa-apa kan, Mas?
3: Gak apa-apa sih.
2: Boleh kan mampir bentar?
3: Boleh dong. Masa buat pacar sendiri gak boleh? Kantorku kan nanti kantormu juga, jadi mesti dibolehin dong.
2: Mas, aku mau ngomong nih. Penting banget.
3: Sama dong. Pas banget kamu mampir. Ada sesuatu hal yang pengen aku obrolin juga ke kamu.
2: Wah, kita samaan nih. Ya udah, aku dulu yang ngomong. Jadi gini, Mas Andre tahu kan karyawan cowok yang minggu lalu pas aku nganter makan siang kesini?
3: Si Panggi, Junet, atau si Bambang?
2: Bukan, Mas.
3: Oh, si Damar yang aku kenalin ke kamu.
2: Betul, Mas.
3: Kenapa dengan dia?
2: Sebenarnya dia tuh mantan pacar aku, Mas.
3: Hah? Serius? Kamu gak lagi bercanda kan, Sin?
2: Aku serius, Mas.
3: Astaga, kok bisa sih? Berarti Damar pacaran sama...
0: Hai, Mas Andre. Kalau ini pasti Sinta.
3: Hai, Santi.
2: Hai, Mbak. Mas Andre kenal dia?
3: Jadi gini, Sin. Dia namanya Santi. Dia mantan pacar aku. Dan ada satu hal yang perlu kamu tahu. Santi ini sekarang pacarnya Damar.
2: Damar? Mas Damar maksudnya?
3: Iya, betul.
2: Kok bisa sih? Mbak, beneran pacarnya Damar?
0: Ya, gitu deh.
1: Halo semuanya. Kok rame?
3: Damar, bener kamu mantan pacarnya Sinta. Dan sekarang kamu lagi pacaran sama Santi.
1: Anu mas bos.
3: Gak usah anak-anu, bener atau tidak.
1: Kalau mantannya Sinta emang bener mas bos.
3: Astaga, kenapa kamu baru bilang Mar?
1: Rumit mas bos. Saya juga tidak menyangka kalau ternyata Sinta dijodohkan dengan mas bos Andre.
3: Lebih gak nyangka lagi, ternyata kamu pacaran sama Santi. Perlu kamu tahu, Santi itu mantan pacarku, Mar.
1: Kalau hal itu saya sudah tahu, bos.
3: Hah? Beneran? Tapi kok bisa sih?
0: Jelas bisa dong, Mas Andre. Mas Andre juga bisa kan tiba-tiba mutusin aku dan ninggalin aku gitu aja. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya pasti bisa, Mas.
2: Jadi, kamu mantan pacarnya Mas Andre dan sekarang pacaran sama Damar?
0: Ya, gitu deh.
3: Aduh, kok jadi rumit gini sih?
0: Perlu Mbak Sinta tahu, ini semua tuh sengaja. Aku dan Mas Damar sengaja ngelakuin ini semua buat kalian berdua. Biar kalian tahu, gak seenaknya aja ninggalin orang tanpa kejelasan.
3: Jadi ini tuh sengaja? Sengaja ataupun tidak? Kok aku ngerasa gak rela ya?
2: Iya ya, aku juga ngerasa gitu.
0: Sama, aku juga gitu tahu. Gak rela kalau ditinggalin. Tapi sekarang aku rela kok. Aku juga udah mutusin buat nyudahin drama ini. Dan aku justru nyaman sama Mas Damar. Mbak Sinta rugi banget ninggalin cowok sebaik Mas Damar.
1: Mas Bos Andre juga rugi banget ninggalin cewek sebaik dan secantik Santi. Sepertinya yang ninggalin biarlah berkumpul, terus yang ditinggalin biarlah berlanjut. Yuk San, kita jalan.
0: Eh, beneran Mas Damar?
1: Iya beneran, ayo kita jalan. Dan ayo kita tinggalkan orang-orang yang sudah tega meninggalkan kita. Mas Bos Andre, saya resign dan pamit. Saya ucapkan selamat melanjutkan hubungan kalian berdua.
0: Aku juga pamit Mas Andre. Aku hanya berharap kalau nanti kita sudah sama-sama berumah tangga, kemudian papasan di jalan, aku bisa senyum bahagia. Kalian pun juga.
1: Dan anggaplah episode ini sebagai tembang kenangan.

Demikian drama radio berjudul Aku Tatap Tembang Kenangan. Produksi RRI Purwokerto bekerjasama dengan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto dengan para pemeran Andre diperankan Widi, Santi diperankan Muna, Rafael memerankan Damar, Valen memerankan Sinta, Panggi diperankan oleh Fatih. Penulis naskah Babeh Widi, penata rekaman Rahayu Setiarini, teknik dan montase Dosan Pradana, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat, kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Woi, woi, kita main cikelik dung-dung song.
1: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja orang Idah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau, Joya, hari dah siang ni, Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya bang.
0: Sini dah kenasnya. Hai, mana kicah ladau nih? Manalah mantap macam nih?
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mina buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mina. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Azhar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Azhar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
0: Engkau, Mak Dun.
1: Kenapa kawan kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
0: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
0: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
2: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Sinso ni?
0: Ya, abang nak ke hutan.
2: Ke hutan?
0: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
2: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
0: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
3: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
0: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
3: Bukan gitu bang.
0: Nah terus?
3: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
0: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan
3: Yuma
1: kepada masyarakat khususnya yang berada di.
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Yo, Mak, yo.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: bagaimana ini? Bila masa di pinggir maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tuh?

0: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya, Azhar cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
1: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
0: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya, kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Aku adalah seorang anak nelayan. Dari kecil hingga sekarang, aku tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Aku harus banting tulang membantu keluargaku yang hidup dalam kemiskinan. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga agar adikku mendapat pendidikan yang layak.

0: Pendengar, malam ini Radio Republik Indonesia Ternate mempersembahkan sebuah sandiwara radio, Permata di Dasar Laut. Dimainkan keluarga teater angkasa Kuntum Mekar. Bayu diperankan Ari Ervandi.
1: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
0: Bapak diperankan Moza Alfahrezi.
2: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Dina Bobo malah ditolak.

0: Bayu, bagaimana ikan tangkapanmu hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Hari ini tangkapannya banyak.
0: Bagus kalau begitu. Bapak hari ini tidak melaut. Nanti kamu gantikan Bapak ya.
1: Tapi, Pak, aku baru saja selesai. Masa sekarang aku harus menangkap ikan lagi?
0: Kamu sudah mulai melawan Bapak?
1: Bayu tidak bermaksud melawan Bapak. Tapi, kalau semalam Bapak tidak mabuk, berarti Bapak kan bisa menangkap ikan.
0: Ah, kamu, Mayang, dan ibumu sama saja. Selalu saja mempermasalahkan hobi Bapak.
1: Terserah, Pak. Hari ini Bayu capek sekali. Bayu harus ke pasar mengantar ikan-ikan ini pada ibu.

0: Bu, ini ikan tangkapan untuk hari ini, Bu.
1: Wah, banyak sekali, Nak. Taruh di situ saja, nanti Ibu yang jual.
0: Oh iya, Bu. Apa ikan yang Ibu jual kemarin sudah habis?
1: Habis sih habis, tapi uangnya sudah diambil Bapak. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikap Bapakmu. Jika tidak Ibu berikan uang itu, Bapak akan marah besar.
0: Tapi Bu, seharusnya Ibu bisa menyimpan uang itu. Bagaimana Mayang bisa sekolah kalau tunggakan komitenya belum dibayar sampai sekarang?
1: Maafkan Ibu, Nak. Ibu juga ingin menyimpan uang itu. Tapi kemarin Bapak datang ke pasar dan menyuruh Ibu memberikan semua uang padanya. Bapak marah-marah.
0: Ya sudah, Bu. Tidak ada gunanya mengeluh. Toh uang itu tidak akan kembali. Tapi hasil jualan kali ini harus Ibu simpan ya. Jangan sampai diambil Bapak, Bu.
1: Iya, Ibu janji, Nak.
0: Ya sudah, Bu. Bayu pulang dulu ya, mau istirahat.
1: Iya, Nak.

0: bagaimana aku bisa sekolah? Kalau sudah 4 bulan, tunggakan komiteku belum dibayar.
1: Mayang, kenapa menangis?
0: Tadi Mayang ditegur kepala sekolah, Kak. Mayang tidak mau sekolah lagi kalau uang komitenya belum dibayar. Mayang malu, Kak, sama teman-teman. Setiap hari Mayang selalu ditagih uang komite. Mayang tidak tahan lagi, Kak. Lebih baik Mayang tidak usah sekolah, Kak.
1: Mayang, kamu harus tahu, kakak dan ibu membanting tulang hanya untuk kamu. Kamu tidak boleh seperti kakak. Kamu harus jadi orang yang sukses. Kakak janji, besok kakak akan bayar semua tunggakan komite itu. Tapi kamu harus rajin belajar. Cukup kakak saja yang tidak mendapat pendidikan.
0: Maafkan Mayang, Kak. Seharusnya Mayang tidak perlu mengeluh seperti ini. Mayang janji, Mayang akan membuat kakak bangga nanti.

0: Alhamdulillah, hari ini ikannya habis terjual. Sudah maghrib, aku harus cepat pulang.
1: Mana uang hasil jualan hari ini?
0: Bapak?
1: Mana uangnya? Kamu jangan coba-coba menyembunyikan uang itu. Aku tahu hari ini semua ikan yang ditangkap Bayu laku terjual, kan?
0: Jangan, Pak. Uang ini untuk komite anak kita, Pak.
1: Aku tidak peduli. Maaf.

0: Dari mana saja, Bu? Ibu tidak sholat maghrib.
1: Ibu sudah pulang? Ibu, mana uang komiteku? Kata kakak, ibu akan memberikan uangnya, kan?
2: Maafkan ibu, nak. Uangnya sudah diambil bapak. Hanya ini uang yang tersisa.
1: Terus Mayang harus bagaimana, Bu?
0: Kenapa ibu membiarkan bapak mengambil uang itu? Bayu kan sudah pesan.
2: Maafkan ibu, Bayu.
1: Kalau terus-terus begini, lebih baik Mayang tidak usah sekolah saja, Bu.
0: Jangan, Mayang. Kamu ingat kan kata kakak? Kamu tidak boleh seperti kakak.
1: Tapi, Kak...
2: Mayang, ibu minta maaf, nak. Ini ibu punya sedikit uang. Kamu ambil saja. Tapi cuma cukup untuk membayar komite 1 bulan saja, nak.
1: Baiklah, Bu.

0: Bayu, besok kamu tolong ibu ya. Carikan ibu pinjaman.
1: Tapi bu, kita harus punya barang jaminan.
0: Ambil saja kalung ini sebagai jaminannya.
1: Tidak bu, kalung ini kan pemberian almarhumah nenek.
0: Ibu harus bagaimana lagi nak? Hanya ini satu-satunya harapan kita. Malam ini bulan purnama. Kalau kamu paksakan melaut pun tidak ada gunanya. Kamu tidak akan mendapatkan ikan.
1: Bayu akan cari jalan keluarnya bu. Asalkan ibu jangan pernah menggadaikan kalung itu.
2: Ibu, ibu, buka pintunya. Bapak sudah pulang. Ibu.
3: Mabuk lagi pak.
2: Mabuk? Siapa yang mabuk? Bapak hanya minum. Tapi minumannya bukan air. Kalau bapak minum air, bapak tidak mungkin begini. Bayu, Bayu.
1: Sebaiknya bapak tidur saja sekarang.
2: Bapak memang ingin tidur, tapi kamu nyanyikan lagu Nina.

0: gigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
0: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu Nina Bobo malah ditolak.
2: Pak, sadar pak.
0: Apa itu? Sepertinya kalung emas. Sini bu, kasih bapak.
2: Jangan pak, jangan pak. Ini satu-satunya peninggalan orang tuaku.
0: Aku tidak peduli sini.
2: Jangan pak, jangan. Ibu mohon jangan pak.
0: Kamu jangan buat aku marah ya.
3: Ada apa ini bu?
2: Bapakmu nak.
1: Bapak kenapa bu?
0: Ibu kalian terlalu cengeng. Bapak pergi dulu ya. Goodbye.
1: Ibu tidak apa-apa.
2: Bapakmu mengambil kalung ibu nak. Kalung bu?
4: Bapak memang sudah keterlaluan. Aku harus menghentikan ini.
2: Jangan nak, dia bapakmu.
4: Dia memang bapakku. Tapi ini sudah melebihi batas kesabaran.
1: Bapak,
0: kamu mau ambil kalung ini? Disuruh ibumu? Bapak tidak akan pernah memberikannya. Apa yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami.
1: Bayu mohon, Pak. Bayu mohon kembalikan kalung itu, Pak. Kalau tidak...
0: Kalau tidak, kenapa?
1: Bayu terpaksa merampas kalung itu.
0: Silakan.
1: Ayo, Pak. Kembalikan, Pak.
0: Tidak!
1: Bukan milik Bapak. Kembalikan, Pak.
0: Bapak bilang tidak, ya tidak.
1: Bapak... Bapak tidak apa-apa ya? Maafkan Bayu, Pak. Gara-gara Bayu, Bapak kecelakaan.
0: Bapak tidak bisa berdiri, Nak. Kayaknya kaki Bapak patah.

0: seperti ini, Pak.
1: Bayu yang salah, Bu. Bayu tidak sengaja.
2: Bukan salah kamu, Bayu. Selama ini Bapak terlalu serakah. Ini hukuman untuk Bapak. Sekarang Bapak cacat. Bapak menyesal, Bayu. Ini kalung Ibu, Bapak kembalikan.
1: Pak, maafkan Bayu, Pak.
2: Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Bapak yang salah. Mayang, sini, Nak. Bapak minta maaf ya. Seharusnya Bapak yang harus membiayai uang sekolahmu. Tapi selama ini Bapak malah menghabiskan semua uang itu untuk mabuk-mabukan. Ibu, maafkan Bapak. Bapak selalu kasar pada Ibu.

0: Kisah surat itu kini telah berganti bahagia. 10 tahun telah berlalu. Aku akan selalu mengenang jasa Kak Bayu.
1: Maaf dok, ada yang cari dokter?
0: Siapa yang mencari saya?
1: Katanya dari kampung dok.
0: Dari kampung?
1: Iya dok, apa saya suruh masuk saja?
0: Tidak, jangan suruh mereka masuk.
1: Kenapa dok?
0: Saya yang akan menemui mereka. Kakak?
2: Dokter Mayang, adikku. Kakak rindu sekali padamu.
0: Iya, Kak. Aku juga rindu. Mana bapak sama ibu?
2: Itu mereka.
0: Ibu? Bapak?
3: Mayang, selamat ya. Kamu sekarang sudah sukses.
0: Iya, Bu. Semua ini karena kegigihan Kak Bayu serta doa dari ibu dan bapak tentunya.
4: Bapak bangga melihatmu mengenakan seragam dokter itu. Kamu kelihatan cantik. Terima kasih nak, karena operasi setahun lalu bapak sudah bisa berjalan seperti dulu.
0: Bapak, itu sudah menjadi kewajiban Mayang pak sebagai seorang anak.
4: Iya nak, seandainya dulu bapak tidak berperilaku buruk mungkin.
2: Sudah pak, untuk apa mengingat masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu.
4: Bayu, Mayang, kalian adalah permata di dasar laut, terbungkus oleh lumut namun sangat berharga. Meski kehidupan kita begitu susah, tapi kalian telah membuktikan bahwa kalian berharga.

Demikianlah Sandiwara Radio Permata di Dasar Laut. Naskah Rima Amurang, sutradara Muna Ibrahim, teknik montase Kasno Adewal, dan penyelia musik Rivaldi Umar. Jadilah seperti permata di dasar laut yang tertutup lumut, namun mampu membuktikan pada dunia betapa berharganya permata itu. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Atau dari Rizky Febian melangkah ke pukul 10 malam ini pendengar, menemani Anda masih di 90.7 MHz dari Bengkalis. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Kita temani dengan rangkaian lagu pilihan terbaik untuk Anda di hari ini, tepatnya Selasa 14 Juli 2026. Selamat beristirahat dan juga selamat malam untuk Anda semua pendengar. Tetap stay tune di RRI Bengkalis.

0: di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak bebuk guru rato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Seperti

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi ke dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan. Namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
2: Selalu?
0: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah.
0: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia? Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingser Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: Sweetest production. Like, comment, and share.
1: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
2: Pendengar, lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, temani suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung SWA. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Korea berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Apa kabar di pagi ini? Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah. Ya, bersama saya Al Hidayat, pendengar yang akan temani Anda di pagi hari ini. Terima kasih telah setia bersama kami untuk mengawali aktivitasnya. Untuk memulai kebersamaan kita pagi ini, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far Hasibuan. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru.

Baiklah pendengar Pro 1, untuk ragam-rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini itu sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, karena selanjutnya pendengar kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Alhamdulillah pendengar pada kesempatan ini untuk edisi Rabu, hari yang ke-15 di bulan Juli 2026, kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Program ini insyaallah akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda, ya, pada pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga program ini disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Pada jumpa suara kita setiap edisi hari Rabu pendengar, insya Allah dalam Mutiara Pagi, kajian secara umum yang dapat Anda simak itu adalah terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Ada topik khusus juga yang akan kita simak bersama dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, ya, dengan kajian yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu hukum nikah child free, ya, keputusan sadar seseorang ataupun juga pasangan untuk tidak memiliki anak, ya, baik untuk sementara maupun selamanya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Mutiara Pagi hari ini pendengar. Tentu untuk membahas ini lebih dalam, kita akan bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Alhamdulillah kita saat ini sudah bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Beliau merupakan pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih bersama kami pagi ini. Kabar sehat, Ustadz?
2: Sama-sama baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat Ustadz, ya, dan juga amin. Mendengar kita doakan juga sama kita jumpai semua dalam keadaan sehat Ustadz, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini menarik pembahasan kita Ustadz, ya. Kalau bahasa gaulnya child free begitu ya Ustadz, ya. Dimana ada seseorang ini menikah tapi dengan sadarnya memutuskan untuk tidak punya anak dalam pernikahan tersebut. Nah, ini hukumnya bagaimana begitu ya Ustadz, ya. Ini akan menjadi perbincangan kita, luar biasa pendengar. Anda juga nanti boleh berpartisipasi bersama kami pendengar. Line telepon akan kami buka untuk Anda di 0761245 95, atau bisa berpartisipasi melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811767391. Mengawali kebersamaan ini, ya, untuk beberapa menit ke depan kita akan simak dulu tausiah ataupun juga pengantar yang akan segera disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Halo Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridha dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil satu bahasan tentang hukum nikah child free. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, child free adalah sebuah fenomena yang awalnya banyak berada di negara-negara barat, kemudian di negara Asia Timur. Karena istilah child free itu adalah Orang menikah tapi tidak mempunyai anak. Dalam satu sisi pernikahan itu hanya mereka berdua dan tidak mau dibebankan oleh zuriat lahir daripadanya. Mereka memutuskan tidak punya anak, maka timbullah dalam konstruksinya diistilahkan dengan child free. Dan child free ini mereka punya kesadaran penuh, bukan takdir tidak punya anak, tapi kesadaran penuh dan sudah berikhtiar dan melakukan ikrar, bahkan melakukan perjanjian pranikah, di dalamnya tertulis tidak punya anak. Maka persoalan child free ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di Eropa dan Asia Timur itu sudah menjadi suatu kegelisahan sosial. Karena mereka katakan kalau generasi-generasi yang boleh dikatakan generasi milenial ini tidak punya anak, maka wujud mereka itu harusnya harus tahu mereka ada karena ada orang sebelumnya. Orang sebelumnya punya anak, maka kalian, maka mereka akan menjadi. Tapi kalau mereka tidak punya anak, maka tidak akan ada lagi

Jepang, itu banyak pasangan tidak punya nikah, sehingga akan timbul suatu kekhawatiran sosial. Maka pertumbuhan manusia tidak ada dan manusia itu akan meninggal, maka akan hilanglah suatu generasi yang akan datang. Maka persoalan yang terjadi, kalau hal itu masuk ke dalam dunia Islam, dan itu sudah masuk, walaupun baru beberapa fenomena yang dimunculkan di dunia Islam ini, banyak generasi sudah merancang tidak mau punya anak dengan kesadaran penuh, dan bahkan ditampakkan dengan sebuah ikhtiar dan tidak mau punya anak dengan alasan persoalannya adalah mereka tidak mau dibebankan dengan anak, mereka tidak mau dibebankan dengan susahnya punya anak. Satu, bagi perempuan dia tidak mau hamil karena hamil itu menyakitkan dan itu melanggar hak-hak azazinya. Maka hal itu yang terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus kita kupas di dalam konteks keislaman. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini dia pernah mengatakan tazawwajul walulul walud. Ini sebuah ungkapan yang dalam hadis panjang dimulai dengan menikahlah kalian. Maka sampai suatu kalimat tazawwajul.

dengan perempuan yang bisa punya anak. Sampai Rasulullah mengatakan, fa inni mukasimikum yaumul kiamat, saya akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita analisis hadis ini, maka pernikahan di dalam Islam adalah mempunyai suatu maqasid. Tujuan adalah untuk mempertahankan keturunan, dan keturunan itu dipertahankan dengan nasab yang benar. Dari nasab yang benar tersebut terjadilah generasi-generasi, yang generasi ini dengan kebaikan-kebaikan, dan akan timbul kebaikan dalam dunia, dan baik itu di hidup mereka dan juga hidup mereka di akhirat. Maka ketika apa yang dikatakan Rasulullah, al-walud, al-walud, artinya apa? Perempuan yang baik, satu sisi perempuan yang walud, yang bisa punya anak. Maka punya anak ini adalah suatu kesadaran bahwa menikah itu ingin mendapatkan zuriat. Tapi kalau ditakdirkan Allah perempuan yang dinikah itu tidak punya anak, ditakdirkan Allah telah berusaha sana sini tapi tidak juga bisa hamil, itu adalah sebuah kepasrahan yang kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi dimulai dengan awal pernikahan, sebelum menikah sudah mengatakan kita tidak punya anak, dan dibuktikan dengan komitmen, kesadaran penuh, bahkan pakai surat perjanjian itu demi. Maka hal ini yang harus kita lihat kepada konstruksi di mana Rasulullah mengatakan, fa inni mukasirun bikum yaumul qiyamah, aku bangga dengan banyaknya kebahagiaan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan childfree pada hakikatnya di dalam Islam adalah pernikahan yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi, di mana Nabi menginginkan setiap orang menikah itu punya anak, kecuali telah ditakdirkan Allah SWT. Kemudian ketika pada awal sudah punya kesadaran dan sudah menetapkan melakukan pernikahan tapi tidak mempunyai anak, ini adalah suatu perbuatan yang telah melanggar fitrah seorang manusia. Karena fitrah seorang manusia pada hakikatnya mempunyai zuriat, dan fitrah seorang manusia di dalam keluarganya akan berkaitan dengan kehidupannya ke depan dan orang ke depan. Dan sisi fitrah inilah yang sebenarnya mereka tolak belakang, bisa saja mereka tidak berfitrah lagi dengan fitrah yang bersih. Selanjutnya para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita melihat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, kemudian nabi-nabi yang begitu mereka berdoa, Yahya, Nabi Yahya dan sebagainya, berdoa memohon kepada Allah SWT zuriat, pada hakikatnya di situ menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan diri kita tidak cukup dengan diri kita saja, tapi juga dia berkaitan dengan orang sesudah kita, yaitu zuriat kita. Dan kebaikan zuriat adalah kebaikan diri kita. Tanggung jawab diberikan Allah itu tanggung jawab yang bisa memberi kebaikan pada diri kita kalau kita jalankan baik. Tapi dengan kebaikan tersebut, dia akan menjadikan suatu hal yang mana diri kita itu sangat terikat dengan orang sesudah kita dan orang sebelum kita. Dari sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempunyai anak itu dalam Al-Qur'an dijelaskan, ada diistilahkan dengan qurratu ayun, yaitu adalah kalau diterjemahkan secara luas, dia akan memberi adalah kesenangan hati, kesenangan jiwa, kesenangan raga, dan diberikan kebaikan-kebaikan padanya. Maka orang yang telah melakukan pernikahan kemudian mendapatkan zuriat dari sebelum pernikahan, itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada yang melakukannya tapi dengan konstruksi child free, pada hakikat dia telah keluar daripada sunnah Nabi, dan dia tidak melakukan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ada seperti program keluarga berencana dan sebagainya, itu adalah pengaturan untuk kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya,
disebutkan dalam konstruksi child play. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sehingga apa yang terjadi di barat yang dilakukan orang yang tidak beragama,

0: barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Artinya bagian dari kaum tersebut adalah mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diletakkan oleh ajaran Islam, tapi satu sisi mereka mengikuti konsep yang keluar dari Islam, maka disitulah letak suatu kesalahan yang mereka lakukan. Maka disinilah para pendengar yang diulikan Allah SWT, maka nikah child free pada hakikatnya berkaitan dengan hukum yang lima sebenarnya. Kenapa konteks hukum yang lima? Dia bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Tapi ketika berkaitan wajib dan sunnah, pada hakikatnya ketika kita melihat kondisi, artinya ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan perempuan itu punya penyakit, dan penyakit itu kalau dia hamil, dia akan mendapatkan suatu sesuatu yang menyakitkan dirinya, maka bisa meninggal. Mungkin di sini bisa dia membatasi tidak punya anak dalam arti child free. Ini konsekuensinya artinya mubah saja. Tapi ketika seorang itu bayi sehat, tapi karena dicecoki oleh pikiran-pikiran dari dunia belahan barat tanah atau belahan Asia Timur jauh, kemudian dia tidak punya, ini bisa menjadi hukum haram orang untuk melakukan. Kenapa? Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dia telah bertolak dengan fitrah, menyerupai daripada orang lain. Satu sisi dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka dari sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, harus kita lihat pernikahan bukan saja menggabungkan dari dua orang hamba Allah, tapi dia adalah menggabungkan dua keluarga yang besar. Maka dari dua hamba Allah menggabungkan, maka akan muncul lagi generasi sulama. Maka generasi inilah yang sebenarnya akan mengikat antara dua keluarga besar, mengikat antara dua orang, dan akan terjadilah keberkahan dalam hidup, dan keberkahan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahuwataala. Demikian
1: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama ya tentang topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, hukum nikah child free. Anda yang ingin berpartisipasi, kami persilakan karena kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Soeskariau. Di ujung telepon sudah ada pendengar kita, Ustaz. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Ustaz ya di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu.
2: Ocu, kabar baik Cu, sehat Cu?
3: Alhamdulillah, baru pulang masjid.
2: Oh iya,
3: apa baik, tema kita tadi?
2: Ini hukum nikah child free. Child free ini pasangan yang memutuskan untuk tidak punya anak. Yang tidak punya anak Ocu. Yang tidak ada keinginan tidak punya anak setelah
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita kan tahu bahwa setiap amal kita itu dimulai dengan niat, dan berdasarkan niat itulah amal itu. Kalau baik ya baik hasilnya, kalau tidak tidak hasilnya. Ada seorang lelaki punya istri, setelah dia 10 tahun menikah tak dapat anak. Lalu si suaminya ini menyarankan kepada istrinya, saya mau nikah lagi lama untuk dapat anak. Nah, lalu istrinya mengizinkan. Lalu yang saya tanya ini adalah, dia menikah untuk dengan istri yang kedua itu, walaupun ada orangnya, orang itu mau, hanya sekadar untuk mendapatkan anak. Apakah niatnya itu dari awal sudah batal, Ustaz? Sedangkan kita beribadah tidak boleh niat-niatan. Puasa, saya niat puasa setengah hari aja, tidak boleh. Sholat apa juga, apalagi tidak boleh sholat di tengah-tengah sholat saya putus, tidak boleh. Sedangkan nikah itu termasuk ibadah yang panjang, Ustaz. Apakah dari awal pernikahan itu sudah rusak atau bagaimana? Karena memang niatnya hanya sekadar untuk dapat anak saja, Kak. Ini bagaimana hal yang semacam ini, Ustaz?
2: Baik.
3: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi Ustadz, silakan.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah apa yang ditanya oleh

0: daripada sebuah ibadah. Karena pernikahan itu sebuah ibadah, tentu niatnya karena Allah SWT. Tapi di dalam niat tersebut diselitkan lagi tambahan, kalau boleh dikatakan ini suatu tambahan niat, yaitu untuk mendapat anak. Kalau saya contohkan seperti orang sholat, orang sholat harusnya kan ketika sholat nawaitu usul di subhi, jadi dia sholat usul di fardhu subhi raka'ataini. Kalau dia berjawab makmuman lillahi ta'ala, kemudian dia tambah lagi di niat salat itu usulli fardhu subhi makmuman, disebut nama imamnya, ditambah lagi nama masjidnya, kemudian disebut hari salatnya, kemudian tanggalnya baru lillahi ta'ala. Itu pertama tambah itu secara konteks hukum boleh ditambah itu. Tapi kalau tambahan tersebut salah, maka dia akan menyalahi daripada ibadah tersebut. Maka ketika kita bawa dalam suatu pernikahan mengniatkan Allah Ta'ala, kemudian tambah lagi niatnya ingin mendapatkan anak. Setelah mendapatkan anak, perlu dipertanyakan lagi, apakah niat mendapatkan anak sampai di situ saja atau selanjutnya? Karena banyak yang terjadi pada pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu niat ingin mendapatkan anak, setelah mendapatkan anak cerai. Ini yang tidak dibolehkan.
1: Tidak dibolehkan.
0: Atau niat untuk mendapatkan anak, ternyata setelah menikah sekian tahun tak punya anak juga ditakdirkan Allah. Artinya apa? Mereka memutuskan tidak lagi melanjutkan pernikahan. Itu berarti mereka sudah punya niat untuk membatasi suatu pernikahan tanpa disadari. Itu tanpa disadari itu akan sampai kepada kontrak. Jadi nikah kalau kita bicara nikah kontrak, berarti kontraknya punya anak, kontraknya sampai punya anak, kontraknya nikah ini kalau tak punya anak cerai, tanpa dipengaruhi, tanpa disalib ke sana perginya. Maka kalau hal demikian itu para pendengar yang diberikan Allah SWT didudukkan dalam niat, maka salah niatnya itu. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, walaupun mungkin dia dengan istri pertama 10 tahun tidak menikah, kemudian asal nikahlah, mudah-mudahan dapat punya anak. Ya, kan ada sebuah niat, tapi dia berupa doa kepada Allah SWT. Maka lanjutkan, nanti kalau takdir Allah SWT lanjutkan terus, jangan cerai. Kemudian ketika punya anak, jangan ceraikan. Ini sudah punya anak, ceraikan. Itu yang menjadi suatu persoalan. Akhirnya apa? Menjadi kontraknya adalah sampai punya anak. Kontraknya kalau sudah punya anak, kalau sudah punya anak, maka putus. Kalau sudah punya anak, putus. Ini yang salah. Tapi kalau dia ingin punya anak, tapi nikah lagi, kemudian ditakdir Allah tak punya anak, nikah lagi, itu berarti menjalin takdir. Di sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kemudian ini dibatasi dengan sesuatu, tapi kalau kembali kepada suatu kontrak, maka itu yang dilarang. Tapi kalau niatnya hanya untuk mewujudkan agar ada zuriat sesudahnya dan akan melanjutkan, itu silakan, tidak ada masalah, karena itu adalah kebaikan dirinya dan kebaikan untuk keluarganya.
1: Iya. Baik, Ustaz. Ya, sudah ditanggapi untuk Acu Amin ya. Tapi ini memang waktu sangat membatasi kebersamaan kita, Ustaz ya. Tidak terasa ini kita hampir sampai di menit 55 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekiranya Ustaz untuk beberapa menit ini, 1 atau 2 menit ini, Ustaz, apa nasihat ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini, yang tentunya memang agar kita dapat menyikapi fenomena child free ini untuk pendengar kita semua, Ustaz, ya, agar bijak, penuh ilmu, tanpa juga saling menghakimi. Silakan Ustaz sekaligus penutup.
0: Baik, para pendengar yang

apabila pernikahan itu ingin melakukan social play, tapi disebabkan oleh adanya temuan medis terhadap perempuan atau medis terhadap laki-laki, mungkin sakit yang bisa membuat orang tersebut tidak baik, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah standarnya mengikuti

0: dengan orang tua, orang tua dengan orang tua di atasnya, pasti gak saling ikat mengikat. Dan ikatan itulah sebenarnya yang kita inginkan, selamat dunia dan akhirat, bukan diri kita, tapi kita ingin juga dapat doa-doa dari orang sesudah kita. Maka penting para pendengar yang dimiliki Allah SWT, zuriat yang baik akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk Islam dan kebaikan untuk umat, dan itulah keberkahan dari Allah kepada kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, Rasulullah bangga dengan umat yang banyak. Demikian.
1: Baik, ya Ustadz, terima kasih Ustadz ya untuk waktunya dan serta pemaparan yang telah disampaikan, yang semoga kiranya ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah pada Rabu yang akan datang kita dapat bersua kembali. Sehat selalu, sukses juga untuk segala aktivitas kegiatan Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Pendengar Pro 1, kita sudah bersama tadi dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryaw, tentang pembahasan yang sudah kita simak tadi pendengar ya. Semoganya ini menambah ilmu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Anda yang telah bergabung, khususnya untuk Acu Aminambo ya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk pendengar lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang terbatas. Dan Mutiara Pagi ini dapat Anda dengarkan dengan kajian yang berbeda setiap harinya pendengar, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan. Hingga di sini pendengar ya, kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kalau kita semua sektor, jadi kita ketahui bahwa selama ini yang menjadi penopang terbesar memang usaha-usaha besar, industri, kemudian yang sekarang ingin kita gandeng adalah usaha-usaha yang memang selama ini belum terkenal aja. Nah, kalau misalnya selama ini teman-teman dari UMKM misalnya takut, kenapa sih kita mau mengajak saya?

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak kepada Wali Kota Dumai Faisal sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi sekaligus menghibur masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau dorong perluasan basis pajak UMKM, diminta tidak khawatir dengan aturan baru dan potensi kontribusi ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alwi Suryamaja.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau, YFR Hermiana, mengatakan selama ini sektor usaha besar dan industri masih menjadi penyumbang utama penerimaan pajak. Namun pemerintah kini mulai memperkuat kontribusi dari sektor usaha lain yang memiliki potensi besar, termasuk sektor UMKM. Menurutnya masih terdapat kekhawatiran dari sebagian pelaku UMKM terkait penerapan aturan perpajakan. Karena itu pihaknya terus memberikan edukasi masyarakat memahami bahwa kewajiban pajak memiliki batasan dan skema yang disesuaikan dengan kemampuan usaha masing-masing.
2: Kalau kita semua sektor, jadi kita ketahui bahwa selama ini yang menjadi penopang terbesar memang usaha-usaha besar, industri, kemudian yang sekarang ingin kita gandeng adalah usaha-usaha yang memang selama ini belum terkena pajak. Nah, kalau misalnya selama ini teman-teman dari UMKM misalnya takut, kenapa sih kita mau dikenakan pajak? Sebenarnya kalau mempunyai omset yang sudah masih berada di batas misalnya 500 juta omsetnya juga masih free, kemudian sampai omset 500 sampai 4,8 misalnya terkena pajaknya hanya 0,5% atau 0,5% dan seterusnya, itu akan disampaikan dengan jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak ketakutan dengan adanya aturan-aturan baru terkait UMKM maupun aturan pajak yang lain.
1: Sementara itu, dosen dan ekonom regional Universitas Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk memperkuat kondisi fiskal daerah, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Dahlan menambahkan masih banyak sektor usaha yang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan pajak, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Namun proses pendataan dan pemetaan sektor tersebut masih menjadi tantangan.

0: menjadi kesulitan DJP untuk 6 bulan ke depan. Walaupun memang pencatatan pajak itu banyak yang akan dilakukan karena pencatatan produksi dan sebagainya, tapi mencapainya agak berat.
1: Melalui perluasan basis pajak dan peningkatan edukasi kepada masyarakat, DJP Riau berharap kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa memberikan beban berlebihan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian Alwis Riyad Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak kepada Wali Kota Dumai Paisal sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiovani.
3: Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data kendaraan bermotor yang menunggak pajak kepada pemerintah Kota Dumai. Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan tertib administrasi pajak kendaraan bermotor. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan Selasa sore kepada pemerintah Kota Dumai memuat identitas lengkap wajib pajak sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Dumai dalam melakukan penagihan secara lebih efektif. Menurut PLT Gubernur, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Dumai mencapai sekitar 28 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak sekitar 98 ribu unit. PLT Gubernur berharap pemerintah kota dapat menyusun strategi agar sebagian dari potensi tersebut dapat direalisasikan menjadi pendapatan daerah.
4: Kami datang ke sini dan menyampaikan data-data kepada Pak Wali Kota. Di sini lengkap datanya, di flashdisk juga. Ini semua masyarakat yang menunggak pajak, ya, di sini by name, by address-nya lengkap semua. Jadi kita minta bantuan kepada Pak Wali Kota. Ini adalah merupakan tanggung jawab kami, kita bersama. Ini mengacu pada undang KPD, ini ada porsi kabupaten kota dan ada porsi. Jadi inilah kolaborasi antara pemerintah daerah, apa provinsi dan pemerintah daerah.
3: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menyambut baik penyerahan data tersebut. Menurutnya informasi itu akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penagihan pajak karena sebagian penerimaan PKB juga menjadi hak pemerintah Kota Dumai.
5: Kami nanti insya Allah sudah menerima ini, kami rapat dengan baik dari PD sendiri melibatkan juga Kota Dumai sehingga insya Allah percepatan kami, ya target kami minimal 5% terpenuhi lah, terutama internal kami dulu, nanti insya Allah kami akan inisiasi dan melibatkan semua lurah, camat dan RT sehingga insya Allah target kami ke depan bisa mempercepat bagaimana kita menagih lah.
3: Wali Kota Dumai Faisal menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan dapat ditagih pada tahap awal. Upaya ini akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Wali Kota juga memastikan pelayanan di kantor Samsat kini semakin mudah sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraan. Bahkan bagi aparatur sipil negara yang masih menunggak pajak kendaraan, pemerintah Kota Dumai akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sensus ekonomi di Kota Pekanbaru menyasar pusat perbelanjaan untuk mendapatkan data dari pelaku usaha yang berjualan. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menyasar pusat perbelanjaan modern untuk mendapatkan data dari pelaku usaha atau pedagang. Secara khusus, Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmide, melakukan peninjauan pelaksanaan sensus ekonomi di Living World Pekanbaru pada Selasa 14 Juli 2026. Usai meninjau, Helmide mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Riau berlangsung lancar dan belum ditemui kendala. Namun, pihaknya tetap berharap masyarakat memberikan data atau informasi yang akurat kepada petugas.
7: Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus dijadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan kebijakan. Saya mengimbau, tolong dipartis kepada masyarakat, mari sampaikan data apa adanya, data dengan benar. Sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar,

0: juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar jelas.
1: Sementara Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan pelaksanaan sensus di pusat perbelanjaan merupakan hari kedua. Namun, semua sektor perekonomian akan tetap disensus.
2: Nah, ini semua nanti mall yang seperti ini akan kami datangi. Nah, ini kebetulan hari kedua, kemarin di Sukaramai Trade Center, sekarang di Living. Pertama, kami bekerja sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, bahwa semua data dari responden BPS itu akan kami lindungi kerahasiaannya.
1: Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian. Kegiatan ini masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan mahasiswa korban dugaan penganiayaan itu cabut laporan. Polisi tetap usut kasus tersebut.
4: Direktur Reskrimum Polda Riau menegaskan penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru pada 22 Juni lalu tetap dilakukan secara profesional. Meski pelapor telah mencabut laporan polisi, hingga kini status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan personil yang diduga terlibat masih diperiksa sebagai saksi. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hasib Risa Hundua dalam konferensi pers pada Selasa siang mengatakan, sejak pengaduan diterima, Kapolda Riau memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan secara serius. Ia mengungkapkan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 orang saksi yang terdiri dari mahasiswa, personil kepolisian yang bertugas mengamankan aksi, serta pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi dan analisis sejumlah rekaman video, penyidik mengidentifikasi seorang personil yang diduga berada di lokasi saat insiden terjadi, yakni anggota Polsek Bukit Raya berinisial AN.
5: Berdasarkan laporan dari pihak korban, saya akan pedomani aturan hukum yang berlaku. Ya, adakan ketentuan kuap ini mengatakan bahwa bila ada pertamaian dari pihak korban, maka kami akan menilai alasan hukumnya. Kalau memang ini bisa kami restoratif justice, kami akan melaksanakan. Tapi ini melalui proses tahapan gelar perkara, ya, gelar perkara, ya, tidak harus setamita harus kita kan tidak akan terus sampai gelar perkara dan benar-benar dihentikan. Kalau memang itu ada kesalahan.
4: Namun di sisi lain publik juga berharap proses penegakan hukum tetap dilakukan secara transparan.
6: Apapun keputusan korban terkait laporan polisi, evaluasi terhadap penanganan aksi dan perlindungan terhadap peserta demonstrasi tetap penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan mendatang.
4: Saat ini penyidik telah memperoleh rekam medis korban dari rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, Muhammad Lutfi menjalani perawatan akibat mengalami cedera kepala ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, kami akan hadirkan informasi lainnya dalam Warta Riau pagi hari ini, yaitu terkait dengan olahraga.

0: Meski hanya mengirimkan 4 atlet, kontingen skuas Riau mampu mencuri perhatian pada kejuaraan nasional Kejurnas Skuas 2026 dengan memboyong 2 medali perak dan menempatkan 2 atlet lainnya di jajaran terbaik nasional. Informasi ini, saudara, selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Pengurus Provinsi Squash Riau kembali menorehkan prestasi di ajang Kejuaraan Nasional Kejurnas Squash 2026. Meski hanya mengirimkan 4 atlet, kontingen Riau berhasil membawa pulang 2 medali perak serta mencatatkan hasil membanggakan di nomor lainnya. 2 medali perak tersebut diraih atlet Riau pada kategori umur KU9 Putri dan KU19 Putri. Sementara itu, 2 atlet lainnya juga mampu bersaing di level nasional. Atlet KU13 Putra berhasil menembus peringkat 10 besar nasional, sedangkan atlet KU17 Putra mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 nasional. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan hasil tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet yang dijalankan selama ini berada di jalur yang tepat. Menurutnya, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, Pengprov Squash Riau tetap konsisten melakukan pembinaan setiap tahun hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional.
2: Alhamdulillah, Squash Provinsi Riau di Kejurnas Squash Indonesia 2026, Provinsi Riau itu meraih 2 medali perak, yaitu di KU9 tahun Putri dan KU19 tahun Putri. Kita memberangkatkan 4 atlet dan 1 pelatih. 2 atlet lainnya, yaitu di KU13 Putra, itu meraih peringkat 10 nasional.

0: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Squash Riau, Nurlia, turut memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Provinsi Riau di Kejurnas Squash 2026. Ia menilai raihan 2 medali perak dari 4 atlet yang diberangkatkan merupakan pencapaian yang patut dibanggakan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada kejuaraan berikutnya.
1: Alhamdulillah ya, walaupun kita hanya ngirim 4 atlet, tapi 2 atlet kita meraih berapa ya, 19 tahun ya. Tapi kita si atas nama Azumi, Arumi termuda di Indonesia. Karena kategorinya sebenarnya 9 tahun gitu, tapi Arumi umur 7 tahun. Memang kita susah mengalahkan Jawa Barat ya. Jawa Barat begitu banyak ngirim atlet.
0: Ia mengakui persaingan di Kejurnas masih didominasi oleh Jawa Barat, yang kembali tampil sebagai juara umum berkat kekuatan squad yang lebih besar. Meski demikian, Pemprov Squash Riau optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan daya saing atlet-atlet Riau sehingga ke depan mampu bersaing lebih ketat dengan daerah-daerah unggulan di cabang olahraga squash. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Kami juga akan hadirkan informasi ataupun juga laporan lainnya pendengar kali ini terkait dengan berita laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi sekaligus menghibur masyarakat. Selengkapnya, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menggelar Festival Rakyat 2026 di depan kediaman Wali Kota Pekanbaru Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga malam final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang ini menghadirkan pasar UMKM, hiburan rakyat, serta nonton bareng pertandingan Piala Dunia sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Rakyat merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat.
2: Ini memang menggerakkan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian dalam situasi suasana yang sangat luar biasa Piala Dunia ini, dan ini akan berlangsung mulai malam ini sampai nanti di final. Walaupun di setiap kecamatan sudah berjalan dari awal dan puncaknya di sini, dan ini semua pelaku UMKM ini ada berapa tenan, sangat luar biasa, dan ini kita akan jalankan selama 24 jam. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menambah kekompakan dan semangat bersama untuk meningkatkan perekonomian saling membantu.
1: Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer 19 Tuanku Tambusai, Mejen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo mengatakan, Festival Rakyat Nusantara 2026 menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat persatuan melalui kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak menjadi kunci terciptanya suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.
2: Yang semua kita berkolaborasi

Pada malam pertama pelaksanaan, masyarakat disuguhkan nonton bareng laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap Festival Rakyat 2026 dapat menjadi ruang hiburan yang aman, memperkuat silaturahmi sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga malam final Piala Dunia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Ya, saudara, Spanyol memastikan tiket final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis 2-0 di babak semifinal. Selengkapnya informasi ini kami hadirkan dalam laporan Haryo Gunawan.
1: Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis 2-0 pada laga semifinal di AT&T Stadium, Arlington, Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Dua gol La Roja dicetak Mikel Oyarzabal melalui titik penalti pada menit ke-22 dan Pedro Porro pada menit ke-58. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil dominan dan beberapa kali mengancam pertahanan Prancis. Keunggulan bertambah di babak kedua melalui gol Pedro Porro, sementara gol Lamine Yamal dianulir karena offside. Prancis berusaha bangkit hingga akhir laga, namun gagal menembus rapatnya lini pertahanan Spanyol. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, sekaligus mengantarkan tim asuhan Luis de la Fuente melaju ke partai final menghadapi pemenang laga Inggris kontra Argentina. Usai menyaksikan pertandingan melalui nonton bareng di depan rumah dinas Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku hasil laga di luar prediksinya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang mendukung Spanyol menilai kemenangan La Roja diraih berkat permainan kolektif. Kemenangan ini membawa Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 dan selangkah lagi berpeluang meraih gelar juara dunia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Terkait itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak pada Wali Kota Dumai, Paisal, sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia. Sekaligus juga untuk mendorong perputaran ekonomi dan juga menghibur masyarakat. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Hari ini saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Saudara pendengar, baru saja kita bersama RRI Pro 1 Pekanbaru menyimak berita Riau. Dan saat ini anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, pagi ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan. Untuk informasi terhadap update lainnya, nanti kami akan hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa beita banosa sihasarate tu.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina lagu ani tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuk lah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
6: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang. RRI Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta.